0: Pernahkah kamu menyadari kalau satu huruf dalam bahasa Inggris bisa memiliki bunyi yang berbeda-beda? Contohnya, huruf A. Pada kata cap, huruf A dibaca A-E, menjadi cap. Pada kata cake, huruf A justru dibaca E-I, sehingga terdengar cake. Sementara, pada kata father, huruf A dibaca A-A, menjadi father. Lalu, kenapa bisa begitu? Penyebabnya adalah bahasa Inggris tidak menggunakan sistem satu huruf satu bunyi. Seperti bahasa Indonesia, cara membaca sebuah huruf bergantung pada posisi huruf tersebut, huruf-huruf di sekitarnya, hingga asal-usul katanya. Karena itulah, satu huruf bisa menghasilkan beberapa bunyi yang berbeda. Nah, itulah mengapa saat belajar bahasa Inggris, kita sebaiknya tidak hanya menghafal ejaannya, tapi juga melatih cara pengucapannya. Semakin sering mendengar dan mempraktikkan, semakin mudah kita mengenali pola bunyi setiap kata. Jadi, jangan takut salah, karena pronunciation juga butuh latihan.
1: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Pro Dua Palembang, teman terbaik kamu, tahun Pro Dua Sheila on 7 melompat lebih tinggi, request dari Dinda di Bukit Baru nih ya, yang katanya masih on the way to work. Wah, semangat banget ya buat kamu tahun Pro Dua juga yang lagi di jalan mau ke kantornya ataupun di kerjaannya. Apalagi kalau kamu juga lewat di arah Bukit Baru sama kayak Dinda nih ya, di jalan Alamsyah Ratu Parameswara ya, terus juga Jalan Soekarno-Hatta atau menuju Jalan Parameswara nih ya, di simpang Macan Lindungan nih tuh Om Produk, yang ternyata sekarang tuh ramai banget. Bukan cuma kendaraan roda 4 aja, tapi juga ada kendaraan roda 2 yang mendominasi. Ditambah ada juga truk dan mobil yang bermuatan berat di tahun Pro 2. Padahal ini udah jam 7:30 ya, jam-jam ramai banget. Jadi hati-hati banget tahun Pro 2 buat kamu yang melintas di simpang Macan Lindungan ini, khususnya yang menuju Jalan Soekarno-Hatta nih. Dan untuk kamu juga yang menuju Jalan Demang Lebar Daun ya, mungkin kalau dari Bukit Baru atau Bukit Siguntang mau nembus ke simpang SMA 10, ini sekarang lagi lancar sih tahun Pro 2, walaupun ke arah Demangnya itu udah mulai rame banget ya tahun Pro 2 ya, khususnya di simpang Angkatan 45 nih, karena ini kan lampu merah, jadi mungkin kamu juga yang mau menuju simpang Angkatan 45 harus siap-siap juga nih untuk menghadapi keramaian ya.

0: Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
1: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
0: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Produk Palembang teman terbaik kamu. That was Perunggu with Amalan Baik ya. Pergolakan batin banget para pekerja dan perjuangan keras hidupnya, ditambah lagi sama pilihan-pilihan untuk melakukan amalan baik nih tuh Pro 2. Dan tentunya kalau kita ngomongin amalan tuh ya, semoga aja kita pasti di jalan yang lurus ya, jangan sampai terjerat dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan negara, contohnya korupsi nih tuh Pro 2. Yang aku baca juga di rri.co.id, ini kabar baik sih ya, karena dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berhasil menyelamatkan aset negara sebesar 127,27 miliar rupiah melalui penanganan kasus korupsi tanah. Kasus ini juga melibatkan penguasaan dan pemanfaatan tanah negara secara ilegal oleh korporasi PT Sentosa Mulia Bahagia nih Tom Pro 2. Dan dalam penanganan korupsinya juga enggak cuma fokus pada penghukuman pelaku aja. Ini nih yang diharapkan oleh masyarakat ya. Tapi ada juga pemulihan aset negara yang dirugikan dari tindak korupsi tadi nih Tom Pro 2. Nah, itu dia Tom Pro 2 ya, mungkin bisa jadi salah satu contoh juga. Semoga nanti di kedepannya akan semakin sedikit juga tindakan korupsi dan juga semakin berkembang juga untuk pengelolaan korupsinya nanti di masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dodo dan Palembang teman terbaik kamu. Teman bro dua, siapa yang masih di jalan sekarang? Ayo, apalagi di Jalan Jenderal Sudirman ya. Walaupun udah mereda macetnya, udah gak kayak tadi jam 7, jam setengah 8 ya. Tapi sekarang masih cukup padat ya teman bro dua, khususnya menuju Simpang Caritas nih. Karena memang kalau di titik lampu merah itu yang paling padat sih teman bro dua. Dan ini juga sama ya di Kapten Arifai menuju Simpang Caritas dan juga Jalan Veteran menuju Simpang Caritas. Tapi hanya di titik itu aja teman pro 2, sedangkan di titik lainnya kalau kamu masuk lagi ke arah Veteran ataupun Kapten Arifai itu udah lumayan berkurang sih teman pro 2 macetnya ya. Nah, untuk kamu juga yang mau ke arah Simpang 5 DPRD ini juga untuk titik kepadatannya hanya ada di persimpangan aja teman pro 2, sedangkan untuk jalanannya masih ramai lancar banget ya di jam menuju jam 8 nih ya. Buat kamu yang masih stuck di jalan aja, tenang aja, ada Salma Salsabil yang nemenin kamu sama lagu terbarunya Hachu.

Supercalifragilisticexpialidocious. Itu adalah salah satu kosakata terpanjang dalam bahasa Inggris. Terdengar sangat kompleks untuk diucapkan, padahal sebenarnya maknanya sangat simpel loh. Arti dari kata supercalifragilisticexpialidocious berdasarkan Cambridge Dictionary adalah extremely good atau sangat luar biasa. Kata ini digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang fantastis atau menakjubkan dalam konteks yang ceria dan jenaka. Kata ini memang unik banget dan kadang bikin lidah kita kesleo ya. Kabar baiknya, sekarang kamu bisa dapetin kosakata bahasa Inggris baru lainnya dan ekspresi sehari-hari dalam program RRI English Corner. Setiap hari Kamis pekan pertama, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: Masih bareng di Via di Spada, selama pagi teman Pro 2 hari Rabu ini. Dan sekarang aku udah gak sendirian lagi nemenin kamu pagi ini, karena udah bareng sama mahasiswa magang dari UIN Raden Fata. Halo.
1: Halo.
0: Wow, ini jadi rame ya teman Pro 2 ya. Mungkin udah kenal sama suara-suara ini nih, silakan.
1: Oke deh teman Pro 2, halo teman Pro 2. Kali ini di sesi Spada yang pastinya Kak Divya gak sendirian ya, karena ditemenin sama kami berdua, itu ada aku Wulan Permata atau bisa kalian panggil aja WP.
2: Dan juga aku Hawa.
0: Yes, nah kita bakal bahas bareng-bareng ya tentunya informasi terupdate seputar musik dan juga info menarik lainnya. Apalagi di jam 9 nanti juga bakal ada info tentang apa nih?
1: Tentang tangga bencana.
0: Betul banget, udah hafal banget dong ya. Tapi jangan kemana-mana, pastinya teman Pro 2 kita bakal balik lagi bertiga setelah yang satu ini. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: produk yang mengembang teman terbaik kamu, Makan Tuh Cinta dari Adrian Halif featuring Abraham Kevin dan Farel Hilal. Tapi teman produk, sebelumnya aku mau infoin dulu nih untuk Radio Terestrial Produk Palembang harus turun dulu ya. Tapi tenang aja, kamu masih bisa dengerin siaran kita melalui aplikasi RRI Digital. Dan abis ini juga ada Hawa dan juga WP yang mau infoin kamu tentang Adrian Halif nih, yang katanya lagi nyiapin apa nih?
1: Yang katanya lagi nyiapin album ketiganya ya kak. Jadi lagi semangat-semangatnya banget nih, lagi nyiapin buat nyiapin album ketiganya biar para pendengarnya itu puas dengan apa yang telah mereka siapkan pastinya.
0: Keren banget ya. Terus nanti kira-kira untuk perjalanan proses pengerjaan albumnya gimana nih dari Adriannya sendiri?
1: Nah kalau dari Adrian Halifnya sendiri, dari info-info yang aku baca ya kan, setelah sukses dia dengan album Harap-Harap Emas yang dirilisnya pas September 2024 kemarin, yang lagu terbarunya 2001 kali itu sampai hype banget. Terus sekarang dia itu benar-benar katanya lagi benar-benar fokus banget nih. Nah kabarnya itu tuh dari Adriannya sendiri dalam sebuah wawancara yang dipublikasiin pada awal Agustus 2026 kemarin. Nah karena dia tuh ngaku bahwa sangat antusias karena proses pengerjaan album ketiganya ini udah memasuki tahap akhir tuh.
0: Keren banget ya, tinggal kita tunggu aja nih sebentar lagi ya. Kalau dari WP dan Halwa nih, lagu favorit dari Adrian Halif yang mana?
1: Kalau aku sih kayaknya ya 2001 kali itu enak sih. Iya benar.
0: Halo gimana?
2: Kalau aku yang Alama itu.
0: Alama itu asik banget sih. Iya benar banget sama Prodo ya. Mungkin kamu juga yang lagi nungguin penyanyi favorit kamu untuk comeback di tahun ini, bisa sambil nungguin kita request aja lagunya dulu di Prodo FM Palembang lewat WhatsApp di 0816 1106916, atau di mana?
1: Atau bisa di aplikasi RRI Digital. Iya.

0: totalnya jadi 85.000 ya kak.
1: Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
2: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
1: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
2: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
1: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
3: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
2: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang tertis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
1: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng sama Divya.
2: Dan bareng sama aku, WP.
0: Dan juga Halwa.
1: Nah, kebetulan banget Halwa mau infoin kamu sesuatu ya. Tentang mungkin idola para remaja Gen Z ya, Iqbal nih. Iqbal Ramadan, ada apa nih dengan Iqbal?
0: Nah, jadi Iqbal Ramadan ini aktor yang sekaligus musisi yang kini berkarya dengan nama Bale, kembali mengisi original soundtrack untuk film layar lebar. Nah, kali ini Bale itu menciptakan sekaligus membawakan lagu berjudul Kita Melawan Dunia, yang menjadi host film Operasi Pesta Copet gitu.
1: Filmnya keren. Menarik banget ya.
0: Iya.
1: Kalau menurut kamu gimana nih Halwa untuk comebacknya Bale kali ini?
0: Menurut aku keren sih, tapi ini dia juga ya Kak, selain menciptakan sekaligus membawakan lagu, dia juga ini apa, meranin di ini juga di filmnya gitu.
1: Turut berperan ternyata ya. Kayaknya kita sempat lihat viral Iqbal tampang copet gitu, ya enggak sih? Dia mendalami banget ya. Kalau WP sendiri menurut kamu gimana nih aktor yang kayaknya mendalami banget gitu perannya, risetnya?
3: Kalau menurut aku sih vibes-nya si Iqbal Ramadan ini agak mirip-mirip sama Angga Yunanda ya Kak.
1: Iya,
3: jadi setiap misalnya dia dapat peran apa gitu pasti kayak mendalami peran banget ya kan. Karena aku baca-baca juga lagu ini katanya bercerita tentang arti persahabatan yang tetap menjadi kekuatan saat seorang sedang berada di tengah kesulitan hidup.
1: Wah, cocok banget ya sama kondisi dan perannya Iqbal di situ nih ya. Jadi lebih mudah juga dia buat memahami dan menghayati isi lagu itu.
3: Iya, benar.
1: Kalau gitu kita tunggu aja nanti gimana ya untuk lagu dan juga film dari Iqbal Ramadan ini.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
3: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu masih bersama kita berdua tentunya di Pro 2 Santai Siang.
1: Ya, yes, teman Pro 2, dan baru aja kamu dengerin lagunya For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day yang emang jadi soundtrack untuk film Spider-Man Brand New Days ya.
0: Wah,
1: seru banget filmnya, dan juga kayaknya di bioskop udah ramai banget yang nonton ya Angga ya.
0: Udah ramai banget karena membludak katanya.
1: Membludak. Angga udah nonton belum?
0: Belum sih, rencananya mau nonton sih hari ini.
1: Oh, hari ini mau nonton, pulang dari kerja ini ya.
0: Iya, tentunya fenomena ini kan menunjukkan kalau pengalaman menonton di bioskop itu masih belum tergantikan ya. Karena kan bisa nonton di layar raksasa katanya. Sayangnya di Palembang ini belum ada
1: IMAX ya.
0: Iya.
1: Iya, gara-gara The Odyssey kemarin semua orang langsung protes. Aduh, mana IMAX nih di Palembang, tolong adain gitu ya kan.
0: Padahal kan seru-seru banget kan, banyak film-film yang tayang yang harusnya kita nonton di layar raksasa gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Bener, pasti puas banget tuh ngeliat mukanya ya. Wah, gede banget.
0: Ini kan kalau reguler kan kepotong tuh kepalanya.
1: Iya,
0: gitu
1: bener
0: ya.
1: Tapi kalau menurut Angga sendiri udah cukup belum sih walaupun tanpa IMAX kita nonton?
0: Sebenarnya kalau tanpa IMAX tuh masih bagus ya, masih terbilang cukup lah ya. Kayak kita masih menikmati perjalanan filmnya. Kemudian kan apalagi Spider-Man ini kan sudah banyak sebelum-sebelumnya sudah banyak. Tentunya ada alur-alur ceritanya gitu ya. Apalagi kan ini kan dikatakan bahwasanya Peter Parker-nya terlupakan katanya.
1: Iya, makanya
0: ini
1: sedih
0: penasaran banget,
1: sih.
0: Sampai sekarang tuh belum ada waktu untuk nonton sih, mau nonton.
1: Aduh.
0: Kayaknya nanti balik lagi deh mau ceritain
1: pengalaman. Nanti kalau Angga udah nonton boleh deh diceritain di Pro 2 Hitlist ya. Kira-kira gimana pengalaman nontonnya. Kebetulan aku udah nonton ya, asik.
0: Dan yang paling menarik tuh kak katanya ini sekarang promosi filmnya juga berubah katanya. Kalau dulu kan trailernya di televisi jadi andalan gitu ya. Nah sekarang itu justru potongan adegan kayak meme, kemudian review tanpa spoiler di TikTok gitu kan. Apalagi kan zaman sekarang kan sudah berubah ya kak ya. Kalau dulu kan kita ngelihat televisi kayak wah ini bakalan tayang nih Spider-Man gitu ya di televisi ya. Kalau sekarang kan di media sosial tuh kayak kita ada potongan-potongan adegannya gitu ya. Itu sih menurut aku. Kalau kakak sendiri kalau misalnya ada film terbaru tuh menariknya tuh gara-gara apa kak?
1: Kalau aku sih gara-gara review ya. Kalau banyak gara-gara yang ngomong review, positif aku tuh pasti kayak excited. Atau juga itu ada sutradara yang aku udah tahu misalnya. Atau ada artis yang aku suka. Kayak misalnya di Spider-Man ada Zendaya gitu kan. Aku suka banget sama Zendaya. Jadi pas ngelihat Spider-Man langsung excited nonton sih pasti wajib.
0: Tapi kan
1: gitu,
0: kalau review itu kan bisa dibayar juga sih.
1: Iya ya, kalau sekarang tuh banyak juga review yang dibayar-bayar ya kan.
0: Iya, makanya kayak misalnya ada video amatir yang memang orang awam gitu ya. Kayak mereka memang benar-benar memang jujur ya dengan filmnya. Itu sih yang menurut aku menarik
1: yang
0: gitu.
1: Yang bisa bikin kita pengen nonton juga
0: ya. Iya, kalau yang misalnya review yang dari TikTok itu kan bisa dipercaya bisa tidak. Makanya ketika nonton di TikTok itu kita harus lihat komennya.
1: Oh, jadi harus lihat komennya juga ya, kira-kira benar apa enggak nih bagusnya ya.
0: Iya, kayak misalnya iya memang bagus tuh apalagi di adegan ini katanya. Kalau memang ada film yang direkomendasikan tiba-tiba di komennya memang tidak recommended katanya. Ini itu sih yang aku lebih percaya.
1: Langsung percaya ya. Berarti kamu lebih percaya di komen dibanding videonya ya.
0: Iya, lebih dipercaya di komen sih.
1: Oke, oke. Okay. Terus gimana tuh Angga?
0: Kan dan juga yang paling menarik itu banyak orang nonton tuh gara-gara FOMO.
1: Oh iya, nah, itu juga sih faktor besar ya untuk nonton film kayaknya.
0: Kayak penasaran tuh, kayak penasaran banyak orang yang sudah nonton, kita belum nonton tuh kayak ngerasa ketinggalan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, inilah fenomena ini tuh membuktikan bahwa media sosial itu bukan lagi sekadar tempat promosi ya kak ya. Tetapi juga sudah menjadi penentuan tren industri perfilman gitu ya, industri hiburan gitu ya.
1: Betul.
0: Menjadi kayak, apa namanya, untuk promosi yang paling cepat gitu ya.
1: Wah, benar banget lagi kata Angga. Memang sekarang sosial media yang menggerakkan banyak hal ya. Dari mulai perfilman, permusikan, apapun itu ya, industri yang kreatif tuh pasti digerakkan sama media sosial juga ya kan.
0: Kalau teman Pro 2 gimana nih? Sudah pada nonton atau belum?
1: Iya.

Ya nih, kalau teman-teman Pro 2 udah nonton, boleh dibagiin ya. Gimana tuh cerita pengalamannya nonton Spider-Man? Apakah kamu suka atau kamu malah nggak suka ya kan? Di WhatsApp boleh, kita boleh bisa teman-teman Pro 2 di 0816 110 916.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Masih bersama kita berdua di Santai Siang.
1: Yes, yes. Masih bareng Naura dan juga Angga, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Dan kita mau ngomongin apa lagi nih Angga?
0: Kalau tadi kita berbicara tentang Spider-Man yang terbaru ini, ini kita agak bergeser sedikit dengan dunia TikTok ya. Dimana di dunia TikTok ini pasti banyak nostalgia yang jadi tren baru.
1: Oke.
0: Nah, kayak semisal lagu lama tuh yang sampai sekarang itu masih tercandu-candu kayak
1: banget.
0: Lagu-lagu di era 2000-an hingga 2010 itu kembali masuk FYP TikTok.
1: Bener, kemudian
0: film dan juga serial lama kembali ditonton generasi muda gitu ya. Kayak Raden Kian Santan dan lain sebagainya.
1: Wah, itu ditonton lagi.
0: Iya, kayak Tukang Bubur Naik Haji gitu ya. Yang ada berapa ribu episode itu. Dan banyak sekali tentunya di dunia TikTok sekarang. Tapi ada tantangan yang paling mengancam, itu adalah AI di dunia hiburan.
1: Nah, itu dia ya yang jadi masalah di dunia hiburan sekarang ya.
0: Itu menjadi ancaman sekali ya. Dimana kalau kita mau buat lagu itu dalam hitungan menit aja itu bisa menjadi satu lagu khusus gitu ya.
1: Kita tinggal
0: ketik aja promptnya, tiba-tiba langsung jadi lagu. Makanya sekarang tuh bisa dimanfaatkan oleh UMKM itu. Mereka ketik dengan apa namanya, produk-produk mereka bisa jadi lagu gitu.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Semudah itu sekarang buat
0: semudah
1: lagu ternyata
0: itu.
1: Ya.
0: Tapi ini bisa membantu dan juga bisa mengancam dunia hiburan gitu.
1: Oke, kenapa tuh Angga?
0: Ya karena bisa apa namanya, pekerjaan dari dunia hiburan itu bisa tergerus juga gitu ya. Dan juga bisa disalahgunakan juga kalau kita tidak bijak menggunakan AI ini.
1: Betul.
0: Nah, buat teman Pro 2 ya, kalau kalian ingin menggunakan AI itu bijak-bijaklah ya. Jangan sampai nanti penggunaan AI ini bisa merugikan diri kita sendiri atau juga orang lain.
1: Iya gitu lagi, berbahaya banget ya. Kalau misalnya semuanya didominasi sama AI, nanti manusia-manusia ini kerjanya apa gitu ya kan?
0: Benar sekali. Dan juga yang paling menarik itu adalah film berdurasi pendek itu makin diminati sekarang, kayak drama-drama.
1: Oh iya, gitu ya. Kayak Dracin-Dracin itu kan banyak yang AI juga sekarang ya.
0: Kemudian penonton yang juga menyukai konten yang berdurasi singkat. Kemudian banyak sineas yang membuat film pendek yang berkualitas tinggi. Kayak filmnya tuh pendek tapi yang memang berkualitas tinggi untuk ditonton, layak untuk ditonton generasi muda gitu ya. Wah, buat teman Pro 2 nih, kira-kira kalian masih tertarik gak dengan film-film berdurasi panjang ya? Karena kan sekarang banyak yang film-film berdurasi pendek, kayak kita tuh males gitu ya.
1: Iya ya, aku bahkan kalau nonton video tuh suka aku cepetin dua kali loh, saking udah malesnya.
0: Tapi kalau di bioskop gak bisa ya?
1: Kalau di bioskop gak bisa.
0: Iya, harus
1: benar-benar fokus ya kan. Tapi itu makanya kelebihan nonton di bioskop ya. Karena kalau nonton di bioskop kita jadi lebih fokus. Terus attention span-nya tuh lebih panjang mungkin ya. Karena kita bisa lihat ceritanya dari awal. Apalagi nonton The Odyssey itu 3 jam ya kan.
0: Iya, aku tuh paling menikmati banget kalau di bioskop itu.
1: Iya kan?
0: Kayak tanpa HP, tanpa
1: bener-bener kayak Angga waktu ngomong juga, jadi kayak secara gak langsung detox digital secara singkat gitu ya. Kalau di bioskop ya gak sih? Oke deh, itu dia teman Pro 2 ngobrol sama Angga, seru banget ya. Tapi udah mau mendekati jam 11, artinya Angga juga mau pergi dari sini.
0: Nanti kenapa mau pamit di ruang dengar penonton.
1: Aduh, Angga kenapa kamu pergi? Kamu bilang tadi mau sampai jam 3.
0: Masih banyak pekerjaan lain
1: ya? Masih banyak pekerjaan lain ya. Orang sibuk deh Angga. Oke deh. Kalau gitu thank you so much Angga ya, udah nemenin aku di Santai Siang Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 11 ini. Iya kan, tadi banyak banget info-info seru yang dibawain sama Angga juga, mulai dari Spider-Man sampai juga penggunaan AI. Terus tuh juga gimana sekarang kita juga sebagai masyarakat kebanyakan tuh udah attention span-nya udah pendek ya. Jadi pastinya sekarang gimana ya caranya, mungkin bisa dengan detox digital juga kayak waktu Angga pernah ngomong ya kan Angga ya.
0: Benar banget.
1: Supaya kita bisa lebih fokus lagi nih. Oke deh, thank you so much Angga.
0: Oke, terima kasih juga.
1: Nanti kita ketemu lagi sama Angga teman Pro 2 di hari apa tuh Angga berarti?
0: Besok.
1: Besok ya. Masih ada Angga teman Pro 2. Jadi kalau kamu suka dengerin suara Angga, jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di Pro 2 Palembang,
0: teman terbaik kamu. Yeah. Ice.

0: real. And this time, ask me to dig deep, I'll gladly explain it. Yeah. Ice.
1: Aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia.

Masih di Semasa 1,5 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya The Weeknd featuring Justice dengan Wake Me Up. Yang dimana memang Weeknd ini juga rencananya bakalan konser di Indonesia ya, teman Pro 2. Dan ini emang jadi konser debutnya The Weeknd juga. Dan apalagi teman Pro 2, konsernya udah sold out. Wah, makin-makin tuh ya. Kayaknya semua orang excited banget mau lihat Abel secara langsung ya, mau jadi Starboy secara langsung semua nih. Iya kan teman Pro 2, emang seseru itu sih. Dan emang di tahun 2020 ini banyak banget konser-konser band-band yang keren-keren banget, yang udah lama gak ke Indonesia, balik lagi ke Indonesia, yang belum pernah ke Indonesia, datang ke Indonesia. Jadi tuh emang banyak banget nama-nama besar yang datang. Nah, salah satunya ada Maroon 5 juga teman Pro 2, yang rencananya bakalan konser di Indonesia di tahun 2027 nanti, tepatnya di tanggal 5 Februari tuh. Jadi untuk kamu yang waktu tuh sempat ketinggalan nonton Maroon 5 ya, mungkin di tahun 2025 kemarin gak jadi nonton, 2011 gak jadi nonton, 2012 gak jadi nonton, 2015 gak jadi nonton. Nah, inilah saatnya kamu untuk nonton Maroon 5, karena rencananya mereka bakalan konser di JIS ya teman Pro 2. Dan konser kali ini bakalan bertajuk Love Is Like, yang emang itu jadi salah satu tajuk dari album mereka juga yang rilis di tanggal 5 Agustus lalu ya, di tahun 2025 tapi bukan 2026 ini. Jadi emang seru banget teman Pro 2 ya. Untuk sekarang sih emang belum ada info lebih lanjut lagi sih tentang kira-kira tiketnya berapa gitu kan. Jadi tenang aja, tapi nanti aku bakalan kasih info ke kamu kalau nanti tiketnya udah keluar. So teman Pro 2 ya, selagi kita menunggu Maroon 5 datang di tahun 2027, kita dengerin lagunya Maroon 5 dulu. This is Sunday Morning.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagu Nadine Abiza, Rayuan Perempuan Gila, teman Pro 2, yang emang ini jadi rilisan terakhir Nadine Abiza ya, di album dia Untuk Dunia Cinta dan Kotornya yang dirilis di tahun 2023, udah lama banget tuh. Dan semenjak itu, Nadine emang belum ada ngerilis lagu-lagu baru lagi atau single baru lagi, teman Pro 2, tapi bahagianya nih, di Jumat nanti Nadine tuh rencananya bakalan ngerilis single terbaru dengan judul Moonlight, teman Pro 2 ya, yang emang ini teasernya udah dibagiin dia juga di Instagram dia, di mana tuh teasernya wah cakep banget teman Pro 2, beneran deh. Kayak apa ya, emang kayaknya teaser Nadine bakalan comeback ini udah beberapa kali di hin-hin Nadine juga di Instagramnya di bulan Juli kayaknya teman Pro 2 ya. Jadi Nadine tuh sering banget yang namanya ngepost foto-foto bulan-bulan gitu teman Pro 2 ya, di mana captionnya tuh kayak dia tuh lagi di misi ke bulan gitu. Jadi dia pakai comrades kayak gitu. Wow, terus tuh di captionnya dia kayak pakai kata-kata puitis gitu teman Pro 2, yang mungkin tuh jadi hint juga untuk lirik lagunya Nadine teman Pro 2 untuk lagu Moonlight-nya nanti. Wah wah wah, kalau dari teasernya pastinya nih cakep banget, dan kayaknya lagunya bakalan bahasa Inggris deh teman Pro 2 ya. Wah unik juga nih, karena kayaknya aku belum pernah sih denger Nadine lagunya full Inggris gitu teman Pro 2, jadi interested juga nih ya. Oke deh teman Pro 2 ya, kalau gitu nanti pastinya kalau lagu Nadine udah drop di Agustus tanggal 7 Jumat nanti, bakalan langsung aku puterin juga lagunya untuk kamu semua. Tapi selagi kita nungguin comebacknya Nadine kali ini, kita dengerin dulu lagu dari salah satu boy band Indonesia yang baru aja comeback juga ya, dengan lagu terbarunya. This is NPD dengan Lupain Aku Please.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Choosing Texas dari Ella Langley, teman Pro 2 yang sekarang masih menduduki posisi nomor 1 di Hot 100 Billboard. Dan dia udah menduduki posisi nomor 1 selama 41 minggu, teman Pro 2. Wah, luar biasa banget. Kayaknya tiap minggu kalau aku ngomongin chart satu ini ya, selalu Choosing Texas lagi, Choosing Texas lagi. Tapi emang lagunya senagi itu sih teman Pro 2 ya, lagu Ella Langley satu ini nih emang enak banget didengerin, wajar aja sih tetap jadi di posisi nomor 1. Oke. Selain Ella Langley di posisi nomor 2 ada yang baru. Finally teman Pro 2 ada Morgan Wallen dengan Been By Now ya, teman Pro 2 yang baru aja menduduki posisi nomor 2 di minggu ini. Terus di posisi nomor 3 ada I Knew It I Knew You dari Taylor Swift yang sayang banget turun dari posisi 2 ke posisi 3 ya teman Pro 2 ya, dengan lagu satu ini yang jadi soundtrack untuk Toy Story 5 juga. And then di posisi keempat ada I Can't Love You Anymore dari Ella Langley featuring Morgan Wallen. And then di posisi nomor 5 ada Boston dari Stella Lefty. Di posisi nomor 6 nih ada Dracula dari Tame Impala featuring Jenny ya, yang kemarin tuh sempet finally live bareng nyanyiin lagu Dracula satu ini yang emang wah, ini juga jadi salah satu playlist banget ya enggak sih. And then di posisi nomor 7 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean, teman Pro 2 yang gak kalah dari Ella Langley nih, yang udah menduduki posisi di Hot Billboard 100 itu dari 44 minggu. Keren banget ya, emang lagunya adiktif banget. And then di posisi nomor 8 ada yang baru comeback dari Ariana Grande, This Is Hate That I Made You Love Me. Di posisi nomor 9 ada Be Her dari Ella Langley. Dan di posisi nomor 10 ada Man I Need dari Olivia Dean, teman Pro 2. Wow, lagu-lagunya ini emang lagu-lagu favorit kita semua yang emang selalu muter di playlist-playlist kamu pastinya, teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu bakalan aku puterin lagu selanjutnya. Ini juga lagu dari salah satu yang menduduki posisi nomor 3 di Billboard Hot 100 minggu ini ya, langsung aja aku hidupin. Ini lagu Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tema Pro 2, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur, kami segenap keluarga besar RRI Pro 2 Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Nanti mau poin 6FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah masuk bulan Agustus aja, awal bulan pastinya ini jadi momen kita makan-makan fancy ya, gak teman Pro 2 ya. Kira-kira kalau makan fancy itu apa sih teman Pro 2? Kayaknya kalau kita di Indonesia, kalau mikirnya makan fancy, pasti kepikirannya makanan-makanan western ya gak sih? Makanan-makanan kayak steak, atau juga kayak oyster, atau kayak spaghetti gitu kan. Itu jadi hitungan makanan yang fancy ya teman Pro 2 ya. Tapi ternyata teman Pro 2, makanan-makanan yang kita anggap fancy di Indonesia itu tuh belum tentu fancy di luar sana teman Pro 2, ya kan? Jadi tuh banyak banget makanan di Indonesia kayak aku bilang tadi, mungkin kayak oyster gitu ya teman Pro 2, yang emang tuh jadi salah satu makanan yang sering banget disajikan di restoran-restoran yang mewah ya teman Pro 2. Tapi kalau kita datang ke Prancis, Amerika Serikat atau Aussie, tiram itu tuh bisa dijual di pasaran ikan dan bisa jadi cemilan biasa aja di daerah pesisir, yang emang karena tiram ini mudah banget ditemukan di daerah-daerah tersebut dibandingkan di Indonesia, makanya harganya juga kalau di Indonesia selangit gitu teman Pro 2 ya. Tapi selain itu ada apa lagi ya makanan yang kita anggapnya tuh fancy tapi di sana ternyata biasa aja? Ada juga onigiri teman Pro 2 di Jepang ya, yang biasanya kalau kita di Indonesia harga onigiri tuh bisa kisaran 20-50 ribuan, tergantung isiannya apa, dibuatnya di mana ya, makannya juga di restoran apa ya kan teman Pro 2. Tapi kalau misalnya di Jepang, onigiri ini mudah banget ditemukan di toko-toko convenience store ya kan, di mana-mana gitu dijual dengan harga yang terjangkau juga, dan biasanya tuh jadi makanan sarapan yang cepat aja kalau pengen orang makan yang cepat tapi simple gitu. Terus tuh ada juga pho teman Pro 2 ya, di mana pho ini tuh kalau di Indonesia sering dianggap makanan khas premium ya, makanan Vietnam yang dibuatnya tuh kan berjam-jam gitu dengan daging yang jadinya lembut gitu teman Pro 2 ya. Tapi kalau di Vietnam pho ini bisa ditemukan di mana-mana di setiap jalanan ya kan teman Pro 2, kayak kita lah, kayak pempek gitu ya, di mana-mana ada gitu jualnya. Tapi emang kenapa sih makanan-makanan yang dianggapnya fancy di Indonesia tuh bisa dianggap biasa aja di luar negeri? Ya emang kayak aku bilang tadi, karena harganya dan bahan-bahannya emang dari sana teman Pro 2 ya. Jadi makanan yang emang berasal dari pangannya di daerah itu pastinya harganya tuh bisa lebih affordable dibandingkan kita di Indonesia yang harus import dulu gitu kan kalau mau beli makanan tersebut. Sama aja kalau kita makan nasi padang juga di LA teman Pro 2, yang pasti harganya juga gak mungkin cuman 10 ribu 20 ribuan kan, pasti harganya juga bakalan selangit gitu teman Pro 2. Karena emang bahan-bahan Indonesia tuh susah ditemuin di LA, jadi emang konsepnya tuh kayak gitu teman Pro 2. Jadi selama kamu bisa menikmati makanan-makanan yang sekarang mungkin orang luar negeri anggapnya fancy gitu teman Pro 2 ya, kamu nikmatinlah makanan-makanan tersebut, kayak nasi padang, sate padang, atau juga kayak mie ayam gitu teman Pro 2, yang belum tentu bisa kamu temuin dengan harga affordable kalau kamu jalan-jalan ke luar negeri. Tapi teman Pro 2, kalau kamu sendiri kira-kira ada gak sih makanan yang kamu tuh suka banget tapi dianggap fancy sama banyak orang gitu teman Pro 2? Kalau ada boleh kamu bagiin kira-kira makanan apa di WhatsApp kita di 0816 110 916.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Nanti 1.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu tuh baca-baca tentang makanan ya? Ternyata kalau kita ngomongin tentang kuliner itu tuh gak cuman soal makanannya itu enak atau gak enak aja gitu, teman Pro 2. Tapi juga soal cerita dibalik makanan tersebut. Ini ada salah satu makanan asal Korea Selatan yang namanya tuh budae jjigae, atau biasanya kalau dikenal di bahasa Inggris tuh Army Stew, teman Pro 2, yang ternyata punya sejarah yang panjang banget dan sejarahnya menarik banget, teman Pro 2. Di mana nih budae jjigae ini pertama kali lahir pada masa perang Korea di tahun 1950-an, di mana pada saat itu warga Korea di sekitar basis militer Amerika Serikat di Uijongbu memanfaatkan sisa-sisa dari surplus daging kaleng seperti spam dan sosis, lalu mereka tuh merebus itu sama kimchi gitu, teman Pro 2, dan dicampur dengan gochujang juga atau pasta cabai Korea. Dan hal itu dilakukan gara-gara ada yang namanya krisis pangan pada era 1950-an itu, teman Pro 2 ya. Jadi mereka tuh memanfaatkan sisa-sisa makanan yang ada dan menjadikannya makanan yang sampai sekarang tuh jadi salah satu staple foodnya Korea juga gitu. Kalau ngomongin budae jjigae kayaknya tuh jadi comfort foodnya orang-orang Korea juga gitu. Dan menariknya emang kayak aku bilang, makanan ini muncul gara-gara memang pada saat itu Korea lagi jatuh-jatuhnya ya, lagi miskin, lagi perang gitu, teman Pro 2, dan akhirnya mereka memanfaatkan situasi yang ada dengan agar bisa bertahan hidup gitu. Jadi emang interested banget ya, teman Pro 2, makanan-makanan yang hadir dari kesulitan gitu, yang akhirnya malahan sampai sekarang menjadi makanan yang comfort food untuk semua orang. Dulu kalau dulu mungkin makannya gara-gara susah, kalau sekarang makannya gara-gara emang suka gitu, dicari-cari ya, teman Pro 2. Tapi emang kalau ngomongin kuliner tuh itulah uniknya, teman Pro 2 ya. Kalau kuliner itu tuh nggak, ya aku bilang, nggak cuman soal makanannya aja apakah enak atau kok nggak enak, tapi juga tentang bagaimana itu tuh membentuk kita sebagai society juga gitu, teman Pro 2. Interesting kan? So teman Pro 2, ada nggak sih makanan-makanan juga yang kamu pernah baca atau tahu faktanya dan punya cerita menarik di balik makanan tersebut, atau malahan makanan-makanan yang dari keluarga kamu sendiri gitu, teman Pro 2, yang punya resep spesial gitu, bisa jadi ya kan. Kalau kamu pengin bagiin cerita kamu dan cerita makanan favorit kamu, boleh banget, teman Pro 2, di WhatsApp kita di 0816 110916, atau juga kamu bisa langsung aja ke RRI Digital ya, teman Pro 2, kamu bisa komen langsung di live chatnya, nanti bakalan aku bacain cerita kamu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: yang pastinya seru-seru banget ya Ayu ya. Ya
1: betul.
0: Pastinya kita berdua bakalan bagiin nomor pro 2 dan untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu favorit kamu sambil dengerin berita olahraga bisa banget langsung WhatsApp aja di 0816 10916 atau juga kamu bisa langsung komen aja di aplikasi RRI Digital untuk dengerin lagu favorit kamu, komen di situ nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu teman pro 2. So, teman pro 2 bareng Naura dan Ayu nanti sampai jam 2 bareng berita olahraga juga. Jadi jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 masih bareng Naura dan juga Ayu ya di santai siang hari ini. Dan kayak kita janjiin ya, kita bakal ngebahas seputar dunia olahraga ya nggak Ayu?
0: Betul.
1: Dan informasi pertama ada apa Ayu nih? Informasi dari dunia olahraga nih.
0: Nah, kayak yang tadi udah dibilang, kita bakal bahas tentang dunia olahraga ya teman Pro 2. Nah, ada kabar terbaru dari dunia bulu tangkis Indonesia.
1: Kenapa itu Ayu?
0: Nah, PBSI ini nih resmi menarik dua pasangan ganda campuran dari kejuaraan dunia BWF 2026 loh Kak.
1: Wow, kenapa itu ada dikasih tau gak nih alasannya kenapa mereka berdua ditarik tuh?
0: Keputusan ini tuh diambil karena mereka tuh, apa sih Kak, kayak sebagai bagian dari penyesuaian organisasi
1: Kak. Oh gitu, jadi lagi ada penyesuaian, jadi akhirnya mereka berdua ini ditarik. Ayu tahu nggak nama pemainnya siapa nih dua pemain itu?
0: Itu di situ ada Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu.
1: Iya namanya agak susah ya, iya kan. Tapi emang sayang banget ya ini jadi mereka berdua nggak jadi diberangkatkan nih berarti
0: masih ada
1: untuk
0: lagi,
1: pertandingan.
0: Kak.
1: Oh ada lagi ya, ada siapa
0: Adnan
1: lagi tuh?
0: Maulana sama Indah Cahyasari Jamil.
1: Wah pasti ini kecewa banget juga ya kalau di momen kayak gini. Udah berharap mungkin ingin ikutan nanti kira-kira gimana ya di BWF ini kira-kira tahu-taunya nggak jadi gitu ya kan? Ya. Sedih ya. Terus gimana lagi tuh?
0: Nah, ada infonya. PBSI itu Kak, keputusan ini tuh diambil sebagai bagian dari penyelesaian organisasi itu biar seluruh apa proses administrasi dan keikutsertaan atlet di ajang internasional itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, Kak.
1: Oh gitu. Tapi untuk sekarang udah dikasih tahu nih siapa yang bakalan menggantikan mereka tadi yang enggak jadi berangkat?
0: Belum sih Kak.
1: Belum ada dikasih tahu lagi ya. Wah. Berarti untuk informasi selanjutnya kita harus tunggu-tunggu lagi ya Ayu ya. Kira-kira ada siapa lagi? Terus ada apa lagi tuh Ayu?
0: Di sisi lain juga Kak, PBSI ini juga tuh menyampaikan bahwa mereka itu menghormati proses peradilan independen yang saat ini tuh lagi dilakukan oleh BWF ini Kak, terkait dugaan pelanggaran integritas yang melibatkan sejumlah pemain Indonesia Kak.
1: Oh gitu. Mungkin itu juga yang menyebabkan alasannya. Mungkin mereka juga ditarik ya. Menarik.
0: Nah, karena prosesnya masih berjalan Kak, PBSI ini tuh memilih untuk tidak memberikan komentar lebih jauh Kak dan mengajak masyarakat itu untuk tidak berspekulasi si sampai ada keputusan resmi.
1: Oke, berarti kita sebagai masyarakat juga kita harus berpikir positif aja ya. Jangan berpikir kayaknya ini ada drama di balik ini. Enggak gitu juga ya. Oke, terus yuk.
0: PBSI ini juga tuh bakal akan menegaskan kalau dia tuh bakal berkoordinasi lagi Kak, sekaligus memastikan setiap langkah yang diambil itu tuh tetap mengedepankan kebutuhan regulasi
1: dari regulasi yang ada ya. Okay.
0: Terus perlindungan hak atlet juga Kak, terus juga menjaga integritas bulu tangkis Indonesia.
1: Oke. Jadi emang penting banget Yu ya. Berarti alasannya tuh memang ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita ketahui mungkin Ayu ya.
0: Jadi kita ikutin aja tapi jangan sampai ngomong yang enggak-enggak kali ya.
1: Iya benar-benar.
0: Karena kita kan belum tahu aslinya gitu.
1: Benar. Jadi kita ikutin aja beritanya, siapa tahu nih nanti ada informasi yang lebih positif lagi ya. Meskipun ini mungkin beberapa atlet kita enggak jadi berangkat, tapi bukan berarti ini perhentian terakhir dari perjalanan mereka juga ya pastinya ya. Oke deh teman Pro 2, itu dia ya. Agak menyedihkan beritanya tapi juga mungkin bakalan ada hal-hal baik juga dari situasi ini Ayu ya. Semoga nih dari PBSI juga bisa memberikan informasi yang positif ya di beberapa hari ke depan ya. Mungkin bakalan ada info lagi juga tuh. Nanti kalau misalnya ada up to date lagi dari PBSI pastinya bakalan kita infoin ke teman-teman Pro 2 juga pastinya Ayu ya enggak sih. Oke deh Ayu. Kalau gitu kita dengar lagu yang satu ini dulu ya Ayu ya sebelum kita lanjut lagi ke info selanjutnya. Ini dia 33 kali dari Perunggu.

0: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
4: 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2 masih bareng Naura dan juga Ayu.
0: Iya.
1: Dan pastinya nih masih bareng kita ngomongin info olahraga ya, Ayu. Tadi kita udah ngomongin tentang salah satu olahraga seru banget, bulu tangkis ya. Lanjut lagi kita bakalan ngobrolin soal salah satu cabang olahraga yang kayaknya di Indonesia ini baru aja menoreh prestasi yang luar biasa ya, Ayu ya.
0: Ya, betul. Kali ini giliran atlet taekwondo Indonesia, Kak.
1: Wow, ada apa tuh, Ayu?
0: Mereka itu mencuri perhatian karena di ajang 8 tahun ASEAN Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 itu tim Merah Putih itu sukses mengoleksi 18 medali, Kak.
1: 18 medali? Yeah. Luar biasa banget. Medali apa aja tuh, Ayu?
0: Itu ada 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu, Kak.
1: Wah, wah, wah, keren banget.
0: Nah, buat yang belum tahu, Kak, mereka tim Indonesia ini tuh ada di nomor POMSAI.
1: Okay,
0: nah itu tuh saya. Itu nomor yang menilai ketepatan teknik, keseimbangan, kekuatan sampai ekspresi gerakan, Kak.
1: Wah, susah ya berarti ya.
0: Ya, betul.
1: Wah, berarti membanggakan banget nih bisa membawa 18 medali.
0: Banyak banget ya, Kak.
1: Banyak banget ya, gak kebayang ya 18 medali. Berarti itu berarti dimenangin tuh banyak ya, Yu.
0: Iya.
1: Oke, oke.
0: Terus keren banget, Kak, ya.
1: Terus gimana, Yu?
0: Jadi atlet itu tuh tidak bertarung melawan lawan secara langsung, Kak. Melainkan dia tuh menunjukkan rangkaian jurus yang dinilai oleh juri.
1: Oh, jadi gitu. Tuh lebih menunjukkan skill kayak gitu ya, Yu, ya. Bukan yang kayak, kan kalau kita taunya taekwondo tuh ada langsung, kan gitu, langsung kayak berantem ada gitu ya. Atau kayak judo yang langsung banting-bantingan gitu ya. Tapi mereka malah menunjukkan gerakan-gerakan khas yang teknik dari taekwondo itu sendiri.
0: Wow. Terus, nah, jadi prestasi ini, Kak, membuktikan kalau Indonesia itu punya banyak atlet taekwondo, Kak, yang berbakat dan mampu bersaing di level internasional, Kak.
1: Wah.
0: Nah, perjuangannya juga tuh belum selesai, Kak, karena setelah nomor POMSAI ini nih berakhir ini, Kak. Kejuaraannya tuh masih berlanjut ke nomor Kyorugi, Kak, yaitu pertandingan tarung yang digelar hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.
1: Oke, berarti hari ini ya digelarnya ya, 5 Agustus. Wah, berarti tadi kita lihat POMSAI mungkin lebih ke teknik. Ini dia sekarangnya berantem-berantemannya nih.
0: Boleh.
1: Ini yang serunya ya, kita lihat ya. Oke deh. Wah, kalau misalnya teman-teman Pro 2 yang ada kesempatan untuk ke Jakarta, mungkin bisa nonton langsung ya. Di JIS ya tadi ya. Wah, seru tuh teman-teman Pro 2. Emang ada info apa lagi tuh, Yu, terus?
0: Udah sih, Kak. Tapi semoga itu hasilnya itu membanggakan ya, Kak, ya.
1: Pastinya dong, kita doain ya. Semoga tanggal 5 Agustus sampai tanggal berapa tuh, Yu, kira-kira?
0: Itu dari 5 sampai 5 Agustus ini, Kak.
1: Oh, sampai 5. Oh, selesainya ini di 5 hari Agustus ini hari ini.
0: Iya.
1: Salah dengar aku, maaf ya, Ayu ya. Aku kira mulainya di 5 Agustus, ternyata hari ini ya terakhir ini, ya. Dan semoga hari ini juga kita bisa dapat info
0: terbaru,
1: membanggakan lagi ya tentang atlet kita di taekwondo. Semoga nih menang-menang semua nih. Menambah medali dari 18, mungkin menambah berapa tuh kira-kira?
0: Nambah lagi berapa ya kira-kira?
1: Berapa?
0: Yang banyak deh, Kak.
1: Banyak deh ya pokoknya. Semoga medalinya
0: kita
1: medali
0: juga
1: emas
0: bangga
1: juga ya
0: pastinya,
1: ya
0: enggak
1: sih? Wah, itu bangganya luar biasa banget. Padahal kita bukan mama papa mereka, tapi kita ikutan bangga ya.
0: Keren, Kak, ya.
1: Keren banget. Itu dia teman Pro 2, seru banget ngebahas olahraga sama Ayu ya. Sampai enggak kerasa udah jam 2 aja nih, Yu. Artinya
0: nih
1: Ayu harus pergi nih. Aduh, Ayu akan kembali lagi ke dunianya teman Pro 2 ya.
0: Betul.
1: Dunia apa, Yu?
0: Dunia di seberang, Kak.
1: Dunia di seberang ya. Kan. Oke deh. Thank you so much, Ayu, ya, yang udah nemenin aku
0: makasih,
1: hari ini dari jam 1 sampai mendekati enggak mendekati lagi, udah jam 2 ya, Ayu, ya. Thank you so much ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kapan, Yu, kita bisa ngobrol lagi nih?
0: Besok bisa sih, Kak.
1: Besok kita ngobrol lagi, Ayu, ya. Oke deh, ketemu lagi sama Naura dan Ayu. Berarti besok ya, Ayu, ya. Oke deh, teman Pro 2. Terima kasih untuk Ayu dan untuk kamu juga. Jangan kemana-mana ya, karena aku masih bakalan nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti pastinya. Jadi make sure kamu stay tune terus di 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pokemon Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 24/7 dari Supernova ya, teman Pro 2, requestan dari teman Pro 2 juga yang katanya pengen dengerin lagu satu ini. Katanya lagi suka banget sama dengerin lagu Supernova 24/7 ini. Kayak judulnya itu kepikiran terus 24/7 sama lagu ini. Asik. Lucu banget ya. Thank you so much sudah request di Pro 2 Palembang, dan untuk kamu juga yang pengen request di Pro 2 Palembang boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816 1091. So, teman Pro 2, lagu selanjutnya juga ini requestan dari teman Pro 2 yang katanya pengen banget dengerin lagunya Longshot, Never Let Go.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nanti mau pencik sama Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Tulus dengan Teh Hijau, teman Pro 2. Yang emang lagu satu ini nih kayak anthem untuk para Gen Z juga gak sih, teman Pro 2? Kayaknya lagunya tuh mewakili perasaan banyak banget Gen Z di luar sana yang kayaknya udah capek banget sama cinta-cintaan dan pengen hidup tenang aja gitu. Tapi ternyata nih, teman Pro 2, perasaan kayak yang diceritain sama Tulus di Teh Hijau ini ada namanya gitu, teman Pro 2, yaitu Crush Recession, teman Pro 2. Dimana saat ini banyak banget Gen Z yang mulai enggan yang namanya jatuh cinta gitu, teman Pro 2 ya. Jadi crush recession itu merujuk pada menurunnya keinginan atau antusiasme Gen Z yang menyukai seseorang secara romantis gitu ya. Jadi bukan karena mereka tuh gak pengen menjalani hubungan, melainkan karena proses menuju hubungan itu dianggap semakin melelahkan secara emosional. Jadi Julie Nguyen selaku pelatih kencan bersertifikat di Hili itu mengatakan bahwa Gen Z masih mendambakan yang namanya kedekatan emosional, namun mereka merasa dunia kencan kini dipenuhi tekanan sehingga hubungannya tuh gak lagi sederhana gitu, teman Pro 2. Jadi rasanya tuh kayak ribet banget dibuat, mungkin karena ada sosial media juga, teman Pro 2 ya, banyak banget teori-teori yang bertebaran lah. Misalnya kalau ngedeketin cowok tuh gak boleh yang terlalu kelihatan suka gitu, atau ngedeketin cewek tuh gak boleh kelihatannya kayak gini, gak boleh kelihatannya kayak gitu, padahal itu tuh yang bikin apa ya, kita belum kencan aja udah rasanya ribet banget ya gak sih jatuh cinta, teman Pro 2. Tapi selain itu juga, teman Pro 2, ada yang namanya beban ekonomi juga yang ikut mempengaruhi kenapa Gen Z itu jadi malas yang namanya jatuh cinta. Yaitu kalau menurut dari salah satu pendiri dari Authentic Connection Therapy and Wellness, Brittany Wolford, dia menilai kalau crush recession itu berkaitan dengan kondisi hidup yang sedang dihadapi sama Gen Z. Jadi saat ini generasi itu sering banget tumbuh di tengah biaya pendidikan tinggi, ketidakpastian ekonomi, dan juga tekanan finansial yang terus meningkat, di mana kondisi tersebut akhirnya ngebuat hubungan asmara itu sering dipandang membutuhkan energi yang lebih besar lagi gitu, teman Pro 2. Jadi kayak udah capek duluan aja gitu ya, mau mikirin ngedate-nya di mana, ngedate-nya harus tempat bagus, ngeluarin duitnya harus gini gitu ya kan, teman Pro 2. Jadi kayak udah pusing duluan gitu ya kan. Di sisi lain gitu, teman Pro 2, ada yang namanya dating apps juga yang saat ini nih bukannya malah membantu, malahan tambah bikin pusing gitu, teman Pro 2. Karena saking banyaknya dating apps yang beredaran di sosial media, juga aplikasi-aplikasi yang dibuat gitu, teman Pro 2 ya, itu tuh emang untuk mungkin untuk beberapa orang bisa ngebantu kita untuk menemukan seseorang yang kita cari. Tapi juga semakin banyak opsi yang kita dapatkan, semakin bingung juga kadang-kadang kita memilih yang mana yang terbaik gitu, teman Pro 2 ya. Ditambah lagi kalau kita ngomongin tentang dating apps, itu juga jadi salah satu tempat yang kayaknya kalau mau cari cinta yang tulus tuh agak sulit juga ya, teman Pro 2 ya enggak sih. Tapi enggak bisa mempungkiri juga karena banyak juga orang-orang yang ketemu jodohnya di dating apps kayak gitu. Jadi emang tergantung experience-nya juga ya enggak sih, teman Pro 2. Itu dia tuh kenapa saat ini banyak banget Gen Z yang males tuh jatuh cinta gitu. Sama banget persis kayak lagu Tulus Teh Hijau tadi tuh, teman Pro 2. Tapi kalau kamu sendiri gimana, teman Pro 2? Apakah kamu juga merasa seperti itu, atau kamu malah ngerasa kayaknya enggak sih, aku mah easy-easy aja tuh falling in love, asik Olivia Dean kali ya, teman Pro 2. Ya udah deh, kalau gitu langsung aja aku hidupin deh Olivia Dean untuk kamu, nemenin kamu yang emang easy banget untuk jatuh cinta.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, father figure dari Taylor Swift ya, teman Pro 2. Yang emang kalau di lagu ini nih, Taylor tuh ngomongin tentang diri dia menjadi father figure gitu ya, untuk artis-artis lain yang mungkin struggle lagi awal memulai karir mereka gitu. Dan Taylor ngerasa dia sudah pernah melewati kesulitan-kesulitan itu, jadi pastinya ini bisa menjadi figure juga untuk artis-artis baru yang pengen berkembang juga di dunia industri musik tuh, teman Pro 2. Ya, keren banget ya Taylor, teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin tentang father figure, teman Pro 2, bisa dibayangin gak sih kalau kamu punya seorang ayah ya, yang mana ayah kamu ini sebenarnya berusaha yang terbaik untuk kamu, teman Pro 2, tapi mungkin caranya yang agak membingungkan nih, apalagi kalau ayah kamu adalah ayah tunggal yang ternyata di balik pekerjaan dia yang kelihatannya normal, dia itu adalah seorang pembunuh bayaran, teman Pro 2. Nah, seru banget kan? Itu dia, teman Pro 2, premis dari salah satu film yang bakalan tayang nanti di bioskop kita ya, di Oktober ya, teman Pro 2 ya. Film ini judulnya Your Mother, Your Mother, Your Mother, yaitu film Marshala Ali yang baru, teman Pro 2 ya. Yang dimana sih, emang kalau ngomongin Marshala Ali, kemarin tuh sempet gak jadi ngebintangi film Marvel, yaitu Blade ya, teman Pro 2. Dan dia tuh ngomong sebenarnya dia udah latihan lama banget untuk film Blade itu. Tapi, gara-gara film Blade di cancel, akhirnya latihan pedang dia bakalan digunakan dia untuk film Your Mother, Your Mother, Your Mother ini, teman Pro 2. Yang emang kayak aku bilang, film ini memang mengangkat kisah tentang seorang ayah bernama Latif ya, dimana dia ini adalah ayah tunggal yang berjuang membesarkan ketiga anaknya setelah kehilangan sang istri. Jadi pastinya ini bakalan sedih, kita juga bakal lihat struggle-nya dia gimana. Di balik itu juga bakalan banyak juga aksi-aksi action yang bikin suasana filmnya pastinya menegangkan dan seru tuh, teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang penasaran nih, filmnya tuh ngomongin apa, ceritanya gimana, trailer filmnya gimana, itu udah dibahas semua di salah satu artikel di rri.co.id. Jadi langsung mampir aja untuk baca artikel selengkapnya.

Nanti 1.67 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak kerasa banget, udah mau jam 3 aja ya teman Pro 2. Yang artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu semua. Tapi jangan sedih teman Pro 2, karena lanjut lagi nanti di sore ceria kamu bakalan ditemenin sama Rian Daim. Pastinya seru-seruan bareng sampai jam 8 malam nanti. So, aku juga mengucapin terima kasih banyak untuk tamu-kamu yang udah nemenin aku di santai siang hari ini. Dari jam 10 tadi sampai mendekati jam 3 sore ini. Thank you so much. And lastly dari jarak Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu teman Pro 2.

Selamat sore teman berdua, waktunya Ibu berdua Palembang pukul 15 untuk sore ini bersama Rian. Dari informasi pertama, PT Jason Entertainment Indonesia resmi meluncurkan Marvel Hero Rush Trading Card Game atau TCG melalui Grand Launch Event di Mall of Indonesia pada 29 Juli sampai 2 Agustus 2026. Permainan kartu berlisensi resmi Marvel ini memadukan unsur koleksi dan strategi dalam satu permainan. Marvel Hero Rush menghadirkan dua produk yakni Starter Deck dan Booster Pack dengan harga mulai Rp30.000 per TCG, menawarkan 4 pilihan Starter Deck, sistem permainan yang mudah dipelajari, serta kartu dengan berbagai tingkat kelangkaan. Dari permainan selanjutnya, aktris Alicia Silverstone dipastikan kembali memerankan Kier Herwitz dalam serial sequel Clueless. Setelah lebih dari 30 tahun sejak film pertamanya dirilis pada tahun 1995, Silverstone juga akan menjadi produser eksekutif dalam proyek yang dikembangkan Paramount Plus. Serial ini bakal melanjutkan kisah Cheer dengan pebisnis sukses dan juga ibu yang menghadapi tantangan membesarkan putri remajanya. Amy Heckerling, penulis sekaligus sutradara film original, turut kembali sebagai produser. Produksi dijadwalkan dimulai pada 2027 di Los Angeles. Proyek ini juga menjadi kelanjutan baru setelah rencana pengembangan serial sebelumnya sempat dibatalkan oleh Peacock. Sekian Info Berdua Palembang pukul 15 untuk sore ini bersama Rian.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, beberapa hari ini tuh aku tuh ngerasa kayak panas banget. Kamu juga gak sih? kayak panas itu kebangetan, teman Pro 2 ya. Jadi dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, teman Pro 2 memperkirakan sebagian wilayah Sumsel masih katanya sih berpotensi diguyur hujan ya dalam beberapa hari ke depan. Kondisi ini dipengaruhi oleh sejumlah dinamika atmosfer yang mendukung pembentukan awan hujan. Dari Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Siswanto mengatakan, secara umum nih kondisi atmosfer dalam sepekan ke depan masih cukup kondusif terhadap pertumbuhan awan hujan di wilayah Sumsel. Kalau aku sih berharapnya kayak hujan, memang perlu dua ya. Karena udah lama nggak hujan ya. Pernah kayak hujan, tapi kayak cuma sebentar gitu. Udahnya udah kemarau lagi gitu ya. Jadi BMKG juga memperkirakan dalam 3 hari ke depan wilayah Sumsel masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Jadi untuk periode 5-7 Agustus, hujan dengan intensitas sedang itu berpeluang terjadi pada siang hingga sore di wilayah Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Banyuasin. Kalau di tanggal 8-10-nya, potensi hujan diperkirakan mulai berkurang. Secara umum, wilayah Sumsel diperkirakan didominasi kondisi berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan gitu ya. Dan Siswanto juga menghimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jadi tetap waspada, teman Pro 2, jaga kesehatan, banyak minum air putih gitu ya, dikurangin aktivitas di luar kalau nggak penting-penting banget. Tapi kalau emang kerja di luar, kita harus bisa menyiapkan diri gitu ya.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

Sudah pukul 15 lebih 44 menit sama Pro 2. Dan nanti di pukul 16 sore kita bakal masuk di Sore Ceria. Nanti bakal ngobrol bareng teman-teman yang berprestasi ya. Ada perempuan-perempuan, cewek-cewek, adik-adik gitu. Nanti bakal kita bahas tema kita hari ini, mengubah mimpi menjadi prestasi. Ya, bakal ada Cahyani Amelia, Duta Cilik Pariwisata 2020, ada juga Afika Kansania, RU3 Miss Cilik Indonesia 2025, dan juga ada Ajeng Mazaya Salsabila, RU3 Miss Remaja Indonesia 2025. Jangan lupa nanti kalau bisa pantengin ya, boleh nanya banget di YouTube, karena kita live YouTube juga dari Produari Palembang, atau boleh WhatsApp juga di 0816-1106-916. Masih sore yang panas. Dengar lagu yang ini enak juga kali ya, Lalemanino Rhapsody.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, dan tentunya balik lagi Barian Daim. Dan hari ini seperti biasa buat sore hari teman Pro 2, kita bakal ngobrol, berbagi inspirasi yang selalu menghadirkan cerita-cerita positif dari anak-anak muda di kota Palembang ya. Jadi sore ini kita bakal ngobrol spesial banget teman Pro 2. Kita bakal bahas bagaimana mimpi yang awalnya ini hanya ada dalam hati kayak bisa berubah menjadi sebuah prestasi yang membanggakan melalui kerja keras, disiplin, konsistensi, dan juga dukungan dari orang terdekat kita ya. Dan telah hadir ketiga narasumber, dua sih. Satunya masih di jalan teman Pro 2 ya. Sudah ada Afika Kansania. Halo.
1: Halo.
0: Jadi Afikanya teman Pro 2 runner up 3 Miss Cilik Indonesia 2025. Yeah. Selamat datang Pro 2 ya. Ada juga Ajeng Mazaya Salsabila. Hai.
2: Halo Kak.
0: Jadi Ajeng juga runner up 3 Miss Remaja Indonesia 2025. Mereka sih tahun-tahun kemarin sudah pernah ya ke Pro 2 ya. Jadi hari ini ngobrol lagi teman Pro 2, dan kita bakal bahas tentunya tema kita untuk hari ini seputar bagaimana teman Pro 2 dari yang namanya mimpi itu jadi prestasi ya. Kita langsung aja deh biar lebih akrab, kita kenalan dulu satu-satu dari Afika dulu boleh.
2: Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama aku Afika Kansania. Saat ini Afika berusia 14 tahun dan sekarang Afika masih duduk di bangku kelas 9 SMP. Afika sekolah di SMP LTGM dan Afika juga merupakan founder dari Lehana Sumsel. Dan saat ini Afika merupakan third runner up Miss Cilik Indonesia 2025.
0: Oke, dan satu lagi boleh?
3: Halo semuanya, perkenalkan, saya Ajeng Mazaya Salsabila. Saya merupakan siswi di Ignatius Global School Palembang. Dan juga di sini saya sebagai third runner up Miss Remaja Indonesia 2025.
0: Oke, jadi ini keren-keren banget, tahun pertama masih muda banget ya. Ajeng kelas berapa?
3: Kelas 12.
0: Kelas 12 itu kelas berapa ya?
3: 3 SMA.
0: Oh, kelas 3 SMA ya. Oke. Tapi anyway, kalian tuh udah umur berapa sih kayak udah mulai ada benih-benih masuk ke dunia pageant atau ke dunia entertainment gitu ya? Dari Afika dulu nih.
2: Kalau misalnya Afika tuh dari waktu kecil, dari TK nih Kak.
0: Oh,
2: dari umur
0: gitu.
2: 5 tahun. Iya. Jadi kan Afika tuh kayak suka lihat orang tampil percaya diri gitu di panggung. Terus kayak nonton dari TV, suka nonton kayak Putri Indonesia gitu. Okay. Kan kayak cantik gitu. Jadi Afika kayak terinspirasi gitu. Dan Afika pernah bilang Afika juga mau jadi kayak mereka.
0: Oh gitu. Tuh, jadi pas waktu TK
2: kecil,
0: ya?
2: Kecil, iya.
0: Waduh, ini pas masih kecil banget udah terinspirasi sama perubahan ya. Kalau Ajeng gimana, Ajeng?
3: Kalau Ajeng itu sebenarnya udah dari kecil, udah dari TK juga. Itu udah mulai ikut fashion show gitu. Tapi itu belum serius.
0: Pas kapan tuh?
3: TK, SD.
0: Oh, pas TK ya.
3: Itu udah mulai.
0: Itu kenapa tuh kamu tertarik pengen ikut apa fashion show gitu? Cuma kayak lihat di TV atau gimana gitu?
3: Sebenarnya dulu tuh emang kalau ada fashion show dari sekolah pasti Ajeng yang ditunjuk.
0: Oh gitu, mungkin karena cantik ya. Cantik, tinggi, nomor centil. Dua ya. Centil, oke. Okay.
3: Di situ udah, abis itu tapi belum serius ikut ke manajemen gitu. Tapi pas remaja, di situ Ajeng udah mulai mau serius, mau mencoba hal-hal yang baru. Di situ Ajeng udah mulai ikut manajemen gitu dan mulai mau ikut ajang-ajang.
0: Pas kapan?
3: Remaja.
0: Oh, pas remaja. Remaja itu umur berapa?
3: Tahun kelas 11 mungkin ya.
0: Oh, kelas 11.
3: Iya.
0: Kelas 11 teman berduanya kayak udah mulai wah, kayaknya kayak harus
3: mulai
0: lebih
3: tertarik gitu.
0: Kayak lebih profesional lagi juga gitu ya. Satu lagi, hai ada Cahyani Amelia.
4: Hai Kak, hai teman-teman. Sorry ya telat, macet
0: iya,
4: banget
0: macet
4: nih di Palembang ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau Cahyani kan dulunya duta cilik pariwisata. Sekarang udah gede teman berdua, enggak cilik lagi ya.
4: Iya, udah kuliah nih kebetulan ya.
0: Karena dulu sempat di tahun 2020 kalau enggak salah kuliah DM panggil Cahyani ya?
4: Iya. Ayah boleh, Cahyani boleh.
0: Jadi DM Cahyani, wah 2020 udah lama banget, sekarang berarti udah gede gitu.
4: Iya.
0: Tapi ternyata luar biasa teman Pro 2 ya. Sekarang lagi sibuk apa nih Cahyani?
4: Sekarang Cahyani udah kuliah nih di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang.
0: Oke, sibuk apa sekarang?
4: Sejauh ini kuliah sih kak, karena kuliah, kayak ya? Terakhir aku ikut-ikut itu di internasional sama jadi duta cilik pariwisata Sumsel tahun itu 2020.
0: Oke, okay. Oh itu ke internasional ya?
4: Iya, sama terakhir aku ikut atlet wushu dan juga nari di Istana Negara Republik Indonesia.
0: Wow, ini keren banget Taman Pro 2 ya. Itu gimana ceritanya? Kamu masuk ke pageant terus atlet wushu juga. Prestasinya pernah apa aja dari atlet wushu, dapat apa?
4: Oke, kalau dari wushu sendiri aku udah pernah ikut mulai dari kota, provinsi dan juga di nasional nih. Waktu itu terakhir aku sempat medali perunggu di kejuaraan nasional di Surabaya nih kak. Gitu sih kalau wushu terakhir gitu.
0: Tapi sekarang lagi sibuk fokusnya di kedokteran kuliah.
4: Iya,
0: ya.
4: Kuliah.
0: Berarti ini ke turun dulu ke junior juniornya dulu nih sama Afika sama Ajeng ya. Oke, nah ini gimana nih cerita Ajeng sama Afika sama Cahyani juga lah ya. Kalau mengingat perjalanan masing-masing karir kalian nih. Sampai akhirnya kalian tuh mendapatkan SAS atau masing-masing gelar gitu. Bisa dari Ajeng lu ceritain, Ajeng.
3: Oke. Jadi awalnya Ajeng itu pengen mencoba hal baru. Jadi di situ awalnya Ajeng itu mengikuti salah satu ajang di Sumatera Selatan, BSTAR. Nah, di BSTAR Ajeng itu alhamdulillah meraih the winner icon BSTAR. Terus juga jadi winner-winner yang lainnya juga. Dari situ Ajeng mulai dilirik sama pageant di Jakarta. Ajeng dilirik buat ikut audisi Miss Remaja Indonesia ini. Nah, di situ Ajeng mulai tertarik lagi tuh buat mencoba. Dan dari situlah perjalanan Ajeng dimulai dan sekarang mendapatkan gelar Miss Remaja.
0: Apa nih yang Ajeng istilahnya tuh kayak akhirnya Ajeng tuh kayak struggle banget bisa. Akhirnya aku nih bisa nih gitu. Dengan yang kemarin mungkin kayak masih ada keraguan atau mungkin kayak merasa insecure gitu. Apa sih bisa dibagikan ke teman-teman Pro 2 gitu sehingga akhirnya Ajeng bisa mendapatkan prestasi yang sekarang ini.
3: Kayak bagi Ajeng, Ajeng itu sebenarnya nggak nyangka juga bisa dapat runner up ini karena lawan-lawannya itu semuanya berpotensi juga untuk menjadi pemenang. Tapi di situ Ajeng sadar kalau kita itu jangan takut buat mencoba. Karena nggak akan ada usaha yang bakalan jadi sia-sia.
0: Betul. Kalau kita selamanya mau berusaha.
3: Betul.
0: Gitu ya.
3: Juga didukung sama bunda, ayah bunda, tim juga
0: support
3: yang
0: sama
3: menyemangati
0: orang terdekat ya.
3: Iya, betul.
0: Kalau Afika gimana nih Afika perjalanannya hingga akhirnya jadi third runner up juga ya?
2: Ya, jadi kayak Afika bilang tadi ini kan impian Afika dari kecil gitu kan. Afika juga sering kayak ikut-ikut lomba fashion show gitu. Terus Afika ikut audisi nih kak, audisi yang di Sumsel dulu kan. Ini audisinya online gitu. Terus abis dari Sumsel itu, alhamdulillah bisa kepilih lanjut ke yang di nasionalnya, yang di Jakarta tadi. Jadi se-Indonesia kan. Dan Afika juga bangga banget sama sama diri sendiri karena bisa mendapatkan third runner up itu benar-benar gak nyangka sih.
0: Iya, karena apa ya, bisa dibilang ini nasional ya. Bukan Sumsel lagi, Taman Pro 2, jadi gak mudah ya. Untuk bisa sampai sekarang ini gitu ya. Apa sih yang bisa dibagikan ke teman-teman Pro 2 nih Afika? Yang mungkin di luar sana nih teman-teman Pro 2 kayak yang masih ragu, masih malu-malu, masih takut gitu.
2: Jadi dengan keraguan atau malu-malu itu kan sebenarnya juga bagian tantangan dari diri kita sendiri ya. Nah itu juga termasuk bagian tantangan gitu loh. Kayak kita harus melampaui rasa takut dan keraguan itu. Betul. Jadi menurut Afika tuh kita harus percaya diri aja sama diri kita sendiri. Karena kegagalan itu bukan akhir dari perjalanan, namun awal dari kesuksesan.
0: Betul banget. Nah, Cahyani ini udah dari usia berapa sih Cahyani kamu masuk? Karena kan kayaknya ini banyak banget nih prestasi kamu nih Cahyani ya. Kayak jadi apa Miss Little kalau gak salah, apa aja nih prestasinya nih?
4: Oke, jadi yang baru-baru ini yang terakhir Cahyani dapat itu kalau di internasional jadi Little Miss Glam International 2020. Dan sebelumnya ikut juga di nasional, sebelum jadi internasional di nasional itu
0: dulu, ya?
4: Little Miss Grand Indonesia 2019. Dan setelah itu ada juga nari di Istana Negara, terus juga wushu dan kejuaraan nasional kota maupun di provinsi juga, dan sekarang kuliah. Jadi kayak sebelum internasional itu ikut di nasional dulu nih kak. Dari situ baru menang di internasional dan dapat gelar dari Dinas Provinsi Sumatera Selatan waktu itu, jadi Duta Cilik Pariwisata Sumatera Selatan dari Pak Ufa. Oke, dari situ saya ini kan emang udah suka nari tuh dari kecil juga, jadi modeling nari di bidang seni, baru ikut-ikut nari juga, dilanjutin tuh nari-narinya. Dan akhirnya saya ini juga tertarik di olahraga, jadinya milihnya wushu tuh. Dan di wushu juga saya ini kebetulan dapetnya di tai chi nih jurusnya, dan itu kayak juga passion kan di seni juga, jadi kayak ngalir gitu dari modeling terus juga wushu nari, jadi kayak sejalan gitu. Dan juga dulu pas di sekolah kan saya ini suka ikut organisasi, dan saya juga saya ini jadi MC-MC gitu kak di sekolah gitu. Iya.
0: Jadi kamu tuh entertainment banget gitu ya, entertain banget anaknya ya. Ini sebenarnya kamu masuk ke dunia entertain ini emang dari diri kamu sendiri, awalnya gimana tuh Cahyani ceritanya kamu bisa ikut pageant terus juga lanjut jadi atlet gitu ya, itu ceritanya gimana pas waktu ikut pageant tuh kamu apa sih yang menginspirasi kamu gitu?
4: Oke, jadi jujur aku itu bisa dibilang anaknya suka banget sama fashion show dulu kecil. Sama kayak mereka juga pas awal-awal ikut mau pageant di nasional pasti ikut fashion show dulu kan, lomba-lomba gitu. Akhirnya mama sama papa masukin aku di agensi gitu, agensi modeling. Dan dari sana awalnya tahun 2018 itu kayak baru berapa bulan aku ikut agensi dan kayak ada lomba di nasional tuh. Jadi kayak aku pengen gitu, tapi mama papa juga support gitu untuk ikut. Oh yaudah gak apa-apa coba aja, dan itu pertama kalinya aku ikut di nasional. Dan alhamdulillahnya menang juga. Dari situ makin semangat tuh untuk ikut lomba terus, ikut-ikut lomba di Palembang, terus juga di luar kota, dan akhirnya sampai di internasional itu gitu tuh kak. Karena suka nari juga, jadi kayak ikut-ikut di sanggar tari juga gitu.
0: Apa yang bisa kamu bagi?

0: kesalahan kita sebelumnya untuk kita perbaiki di kemudian hari gitu, biar kita makin semangat dan yang paling penting jangan mudah menyerah.
1: Betul banget. Oke, kita balik ke Ajeng ya. Ajeng, gimana Ajeng? Setiap perjalanan pasti ada cerita, ada mungkin tantangannya gitu. Apa sih momen yang paling sulit yang pernah dialami oleh Ajeng? Nanti juga bareng Apika sama Cahyani juga. Dan bagaimana cara kalian buat bangkit gitu? Kak Ajeng dulu.
2: Momen yang paling sulit bagi Ajeng itu ketika kita disiplin. Karena disiplin itu kelihatannya aja kayak mudah.
1: Iya benar ya.
2: Padahal buat konsisten itu susah banget.
1: Betul, betul, betul.
2: Paling kan 2 hari, 3 hari konsisten. Oke. Tapi selanjutnya
1: lagi,
2: mulai
1: ya.
2: Lagi. Di situ kita harus tetap ingat tujuan awal kita.
1: Betul.
2: Jadi kita harus tetap tahu tujuan awal kita, terus semangat, terus mencoba, harus dipaksa tuh konsistennya. Kalau nggak dipaksa, jadi malas-malasan lagi tuh.
1: Betul, itu caranya buat bangkit ya. Oke, kalau Apika gimana nih Apika?
3: Kalau Apika sih, tantangan Apika tuh paling diri sendiri dulu sih Kak. Mulai dari diri sendiri. Karena kan kayak Apika bilang tadi, ada rasa takut, ada rasa ragu sama diri sendiri gitu. Jadi kayak takut mau melangkah, ragu
1: betul,
3: gitu
1: betul,
3: kayak
1: betul.
3: Aduh nanti aku salah gimana gitu, padahal harusnya kita kayak gak boleh kayak gitu loh Kak. Kita kayak harus percaya diri gitu sama diri sendiri.
1: Oke. Kalau dari Cahyani apa nih Cahyani?
0: Oke, kalau dari tantangan sendiri di mana ya? Tapi yang menurut Cahyani ada sih momen yang paling sulit selama Cahyani menggapai prestasi-prestasi ini. Jujur momen yang paling sulit itu pas di internasional nih Kak. Karena kan saya ini dari Indonesia dan dari Palembang gitu.
1: Betul.
0: Kan mewakili Indonesia di ajang internasional, yang dimana di sana lawannya dari negara-negara lain yang saya ini belum kenal nih sebelumnya.
1: Betul.
0: Dan dimana di sana itu banyak banget kayak harus karantinanya berapa lama.
1: Betul.
0: Terus juga di sana harus mannernya segala macam harus dibekalin gitu dari Indonesia, dan itu tuh jujur menurut saya ini sulit sih, karena kayak saya ini harus berjuang untuk membawa nama Indonesia.
1: Betul.
0: Dan sampai akhirnya kayak dimana disupport kan sama mama papa, terus jadi dari teman-teman juga, dari orang-orang sekitar, yang membuat saya ini kayak bangkit untuk mencoba dan untuk gak menyerah gitu. Jadi kayak menurut saya ini teman-teman harus selalu percaya diri sih, dan jangan mudah menyerah untuk menghadapi sesuatu gitu.
1: Itu ya. Nah di era media sosial sekarang ini nih, seringkali itu orang kayak hanya melihat hasil akhirnya. Apa sih yang sebenarnya tidak banyak diketahui orang lain dari perjuangan kalian gitu? Yang ya orang lihat kalian tuh kayak dari media sosial aja kayak, wah ini kayak muda mulus ya. Tapi ternyata banyak kejadian, banyak sedih, banyak duka, atau banyak air mata gitu. Apa yang bisa diceritakan nih Ajeng?
2: Kayak orang ngelihatnya kita tuh di sosmed tuh kayak selalu on point.
1: Betul.
2: Selalu siap.
1: Selalu cantik gitu ya.
2: Tapi mereka enggak tahu kita aslinya tuh gimana.
1: Betul,
2: yang
1: enggak
2: kita post. Aslinya kita tuh kadang kalau misalnya ada perlombaan, paginya kita tuh seharian tuh udah les nih, belajar sama coach kita. Tapi pas pulang kita masih belajar lagi sampai tengah malam pernah kadang. Terus juga mereka enggak tahu cara kita berlatih public speaking. Catwalk.
1: Betul.
2: Nah catwalk itu kadang orang kayak, ih bagus nih. Pasti kayak, ih mudah lah ya.
1: Betul.
2: Tapi ternyata catwalk itu tuh gak semudah yang kita jalan aja.
1: Betul.
2: Atau rengkel aja. Disitu kan kita punya tekniknya.
1: Dan
2: juga cara kita untuk menjawab pertanyaan. Kalau juga di pageant-pageant gitu kan kayak ada Q&A-nya ya.
1: Betul.
2: Kak. Dan juga kita harus belajar cara berpikir seperti pageant. Karena pageant sama cara pandang orang biasa itu kan berbeda.
1: Betul.
2: Itu aja.
1: Oke. Terus gimana nih cara kamu bisa kayak catwalk? Pernah gak sih kayak jatuh atau mungkin luka gitu kan?
2: Pasti.
1: Pake heelsnya tinggi banget tuh kan ya. Itu kan istilah tuh orang tuh ngelihatnya kamu tuh, wah ini ya cuma jalan aja
2: iya,
1: gitu.
2: Betul.
1: Padahal kamu tuh latihan tuh lama banget gitu. Berapa lama sih sebenarnya untuk bisa latihan bisa run away gitu ya?
2: Kalau catwalk jatuh-jatuh gitu pastinya pernah banget. Apalagi kalau itu kan kayak ada step-step yang baru kita pelajari dulu. Dan juga pernah muter aja itu gak lurus, muternya masih goyang-goyang itu. Tapi kita belajar terus, diasah terus, makin lama makin belajar terus. Jadinya kita tuh makin tahu, oh kita jatuhnya di sini, berarti
1: betul,
2: kita nggak di sini gitu. Kita terus belajar.
1: Oke. Okay. Yang penting sih jam terbang ya. Semakin kayak sering buat apa on duty nomor 2 kayak semakin bisa lah gitu ya. Apika gimana nih?

0: Vika?
1: Oke, kalau Vika sih tentunya kalau pandangan orang dari sosmed itu kan kayak bagus, udah on point, udah cantik segala macam kayak gitu. Tapi ternyata di belakang situ ada banyak kejadian yang enggak mereka tahu, dari kayak kelelahan, terus kejadian yang enggak kita inginkan gitu, kalau yang enggak sesuai ekspektasi gitu lah Kak. Kalau misalnya kita udah latihan nih seharian sampai malam sampai tengah malam, terus besoknya pas kita coba enggak sesuai ekspektasi itu. Itu kayak lumayan sering banget terjadi, karena itu kan kayak gak sesuai ekspektasi itu. Udah latihan lama-lama ternyata kayak gak sesuai ekspektasi, dan orang itu ngelihatnya pas udah berhasil, udah bagus.
0: Betul.
1: Jadi orang tuh liatnya kayak kita naik tangga, padahal aslinya kita kayak naik gunung gitu.
0: Oh gitu, ya. Berarti tinggi banget ya. Tinggi dan banyak tantangannya.
1: Iya, banyak
0: gunung
1: tantangan.
0: Kan di hutan gitu kan. Belum nanti ada hewan sungai. Buasnya, ada sungainya, ada apapun itu. Ya, tapi kalian bisa ngelaluinya gitu ya. Oke, Cahyani ini kan udah makin gede.
1: Ya.
0: Itu berarti udah berapa tahun sih Cahyani udah lewat?
2: Udah apa
0: kamu ya? Udah gak masuk ke dunia pageant lagi, entertain?
2: Mungkin udah 3 atau 4 tahun. Iya, terakhir aku ikut pas SMA kelas 10-11 gitu. Itu pun dilanjutin sama wushu gitu.
0: Okay.
2: Kan. Iya, wushu terus lebih fokus ke nari juga.
0: Okay.
2: Karena emang terakhir gelar Chen itu di Duta Cilik Pariwisata Sumsel kan.
0: Oh gitu.
2: Ya, sama di okay. Internasional itu.
0: Kenapa nih gak lanjut lagi gitu? Mungkin ke Putri Indonesia atau apa gitu.
2: Sebenarnya
0: ya,
2: pengen sih Kak, pengen banget, karena kayak udah, maksudnya kayak udah punya bekal gitu kan.
0: Betul.
2: Sebelumnya, jadi kayak pengen diasah lagi, terus belajar lagi. Tapi memang waktu itu belum sempat lanjut karena emang posisi kan kelas 12 tuh, dimana saya ini harus ngejar tuh kuliah juga kan, karena saya ini punya cita-cita yang jujur sulit untuk dihadapi.
0: Betul.
2: Itu mau jadi dokter.
0: Bener.
2: Dan selama itu juga manajemen waktunya sih.
0: Betul.
2: Jadi kayak takutnya kalau misalnya terlalu fokus di sini, takutnya nggak fokus di akademik. Jadi saya lebih milih untuk fokus dua-duanya, tetap jalanin dua-duanya. Bener. Tapi mungkin emang nggak semuanya bisa dijalankan kan, pasti harus ada yang dikorbankan.
0: Bener.
2: Tapi
0: banget.
2: Bukan berarti itu akhir dari segalanya gitu.
0: Betul.
2: Melainkan saya harus tetap kayak, oh iya kamu punya nih dulu bakat yang itu, kamu pengen gak sih ngelanjutin lagi? Ya kalau dari Chinese sendiri sih mau ya Kak. Siapa gitu yang kayak, kamu dulu udah pernah ikut ini nih, masa sih kamu gak join lagi?
0: Iya,
2: tunggu
0: betul.
2: Aja sih nanti. Doain aja ya teman-teman secepatnya bisa comeback gitu kan.
0: Tapi apa nih, bekal apa yang kamu dapetin setelah banyak banget nih prestasi kamu di usia-usia kamu masih kecil gitu? Apa nih yang bisa menjadikan kamu sampai sekarang ini nih, dari yang pengalaman kamu kemarin tuh, Cahyani?
2: Oke, kalau sekarang kan udah kuliah tuh, jadi kayak dari semua itu yang Cahyani ikutin, Cahyani banyak belajar hal-hal baru gitu. Mulai dari manajemen waktu, yang mungkin biasanya Cahyani itu kayak suka bingung tuh gimana waktu ngatur waktunya, karena kayak mama sama papa selalu kayak bilang gini gitu kan. Cahyani kayak Cahyani bingung, jadi kayak dibantu sama mama papa untuk manajemen waktunya sendiri.
0: Okay.
2: Terus juga kayak dari sana kan Cahyani juga jadi lebih belajar percaya diri kan, makin percaya diri, terus
0: betul.
2: Juga berkomunikasi sama orang banyak, karena kayak di sekolah juga Cahyani imbangin kan sama organisasi-organisasi yang dimana juga membentuk karakter Cahyani sendiri gitu, menjadi lebih baik daripada sebelumnya gitu sih Kak.
0: Oke, kita break dulu ya. Cahyani, Ajeng, sama Vika, teman Perdua, kita live YouTube juga dari Perdua dari Palembang. Silakan kalau mau nanya boleh banget bisa live chat di YouTube Perdua dari Palembang, atau bisa WhatsApp aku juga di 0816 1106 916.

0: 91,6 Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Kita masih bahas tentang mengubah mimpi menjadi prestasi, teman berdua. Masih bareng Cahyani Amelia, Afika Kansani, ada juga ada Ajeng Mazaya, Salsabila ya. Ini tiga orang yang sangat menginspirasi teman Prodo. Ini keren banget. Dan juga Afika sama Ajeng ini masih on duty ya, atau udah lengser ya?
1: Masih.
0: Oh, masih sampai belum berapa?
1: Sampai bulan ini kak, terakhir. Ini tanggal 7.
0: Oh iya. Serius sih.
1: Iya. Batu. Udah les, udah di ujung-ujung banget.
0: Oh gitu. Beberapa. Gimana nih selama 1 tahun menjabat, apa sih yang udah kontribusi, apa sih udah kalian lakuin? Oh pertanyaannya kayak dewan juri ya. Apa sih kalau boleh tahu nih duty-duty kalian kebas sama 1 tahun gitu, lebih fokusnya kemana gitu?
2: Tentunya kita banyak diundang di berbagai event kayak opening gitu. Terus juga kita suka diundang ke berbagai acara di pemerintahan, dinasan juga kita diundang, berpartisipasi juga. Terus juga di sana kan kita ketemu orang-orang penting tuh kak, sebenarnya seneng banget tuh punya kesempatan yang kayak gitu.
0: Oke. Kalau Miss Remaja ini fokusnya apa sih? Iya mungkin kalau misalkan duta pariwisata mempromosikan pariwisata begitu ya. Tapi kalau Miss Remaja ini lebih kemana tuh kalau boleh tahu?
2: Lebih mengedukasi para remaja-remaja di luar sana sih.
0: Biar apa, lebih berprestasi, hal-hal positif atau gimana? Kayak lebih kemana Jeng?
2: Sebenarnya ikut ke semuanya sih kak.
0: Oke.
2: Pariwisata bisa, pendidikan, kebudayaan.
0: Oh gitu, mencakup semuanya ya. Berarti multi talent ya, harus bisa semuanya ya.
2: Soalnya generasi Gen Z.
0: Iya. Oke. Kalau Afika gimana nih Afika? Afika kalau bisa diceritakan nih, on duty on duty-nya ngapain aja tuh? Miss Cilik ya?
1: Iya. Sama sih kayak Kak Ajeng, kayak diundang-undang ke opening gitu, kayak diundang-undang ke dinas gitu.
0: Okay.
1: Dan pastinya bertemu orang-orang penting gitu.
0: Oke. Terus kalau buat promosinya, edukasinya ke teman-teman yang seusia kalian gitu ya, mungkin kalian apa sih yang dilakukan? Mungkin ada konten kah atau apa gitu bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya gitu?
2: Kita lebih ke di media sosial sih kak, karena kita juga kan kalau untuk mengedukasi langsung kita belum punya waktu yang pas juga, kita sama-sama lagi fokus sekolah,
1: kayak sering tabrakan aja gitu,
2: jadi bikin konten-konten aja.
0: Oke, okay. Oh, berarti kalian kayak lebih ke entertainment banget gitu ya, maksudnya mungkin bisa ke jadi aktris gitu ya, atau mungkin kayak penyanyi, presenter gitu ya.
1: Yeah. Karena kan sekarang tuh kan anak-anak kan lebih sering buka media sosial. Betul. Gitu.
0: Oke. Nah kalian kan masih sekolah gitu, gimana sih cara kalian buat, apalagi sama 1 tahun ini kan sibuk banget sama Prodo on duty. Terus gimana cara kalian buat ngebagiin waktu kalian dari sekolah sama pageant kalian begitu? Ajeng gimana Ajeng?
2: Kalau Ajeng itu kuncinya prioritas sih kak. Kalau bagi Ajeng pendidikan itu nomor 1.
0: Betul.
2: Karena setelah kegiatan di sekolah, Ajeng juga mengatur waktu untuk latihan. Dan kebetulan Ajeng ini itu merupakan atlet dance sport di Sumatera Selatan. Di situ sekarang juga apalagi Ajeng udah kelas 12, udah mau fokus, lebih fokus lagi ke perguruan tinggi. Di sini kalau hari biasa Ajeng biasanya les itu sampai jam 8-an. Nah di sela-sela les Ajeng menyempatkan waktu untuk latihan dulu sebentar, maupun di luar rumah, di tempat studio gitu. Kalau nggak sempet juga bisa di rumah. Terus juga buat keluarga aja selalu usaha buat ngeluangin waktu, apalagi di weekend gitu, buat keluarga.
0: Oke, okay. Afika gimana nih Afika?
1: Kalau Afika tentunya utamain pendidikan ya, karena kan Afika sekarang udah kelas 9 SMP nih, udah mau lulus
0: SMA ya?
1: Iya, udah mau SMA gitu. Terus kalau misal untuk kegiatan lainnya kayak les, olahraga, segala macem, itu pas pulang sekolah itu disempetin pas pulang sekolah, atau enggak pas weekend.
0: Okay.
1: Tapi lebih sering pas waktu jam pulang sekolah. Jadi kalau misalnya pulang sekolah jam 3, itu nanti kegiatan lainnya mungkin di jam 5 atau jam 4. Terus kalau misalnya untuk yang tentang pageant, kalau misal kayak on duty, itu kan biasanya di hari-hari biasa gitu kan kak.
0: Okay.
1: Jadi pastinya mau izin kan di sekolah. Nah tentunya itu sekolah pasti support banget dengan kegiatan kayak gini. Terus kalau misalnya Sabtu dan Minggu itu Afika isi dengan kegiatan lehana tadi kak.
0: Apa?
1: Lehana tadi.
0: Lehana itu apa?
1: Lentera Harapan Anak Sumatera Selatan.
0: Oke, itu ngapain tuh?
1: Jadi Afika di sana itu kayak ngajarin memberi pelatihan gratis kak pada anak-anak sejak usia dini gitu. Afika kayak ngajar modeling, nari, gitu. Public speaking gitu.
0: Keren banget sama berdua ya. Jadi ilmu yang dapat bisa dibagikan ke teman-temannya lainnya gitu ya, sehingga mungkin teman-temannya kayak bisa ya sama-sama kita lakukan hal yang positif, yang mau prestasi gitu ya. Tapi kalian pernah gak sih kayak merasa lelah gitu? Apalagi kan kalian masih muda banget gitu kan, yang harusnya tuh kayak kalian tuh kayak sekolah, main gitu ya. Tapi kalian tuh kayak menyibukkan diri kalian begitu dengan apa, aksesoris crown seperti ini gitu. Gimana
1: pasti,
0: pernah gak kayak
1: ya pastinya
0: capek banget gitu ya?
1: Ya pasti pernah ya kak, pasti
0: manusiawi
1: itu
0: ya.
1: Pasti itu pernah. Tapi kalau kegiatan kayak gini, kayak kita tuh sambil enjoy aja gitu, kayak bawa happy aja. Jadi kayak
2: karena kita juga senang.
0: Karena hobi karena hobi ya.
1: Iya, karena bawa enjoy aja, jadi seru gitu. Kayak jadi capeknya tuh kayak cuma keselip-selip doang gitu.
0: Tapi banyak senengnya gitu
1: ya. Kayak seru aja gitu.
0: Seru ya, oke. Nah Cahyani, Cahyani kan tadi udah sempat di-spill nama Pro2 mewakili Sumsel, itu mewakili ya untuk yang narinya ya. Mewakili Sumsel untuk nari di Istana Kepresidenan, berarti di eranya Pak Jokowi ya?
2: Betul.
0: Di tahun 2023.
2: Iya benar banget
0: kak. Wah gimana tuh Cahyani kok bisa begitu, bisa mewakili Sumsel gitu? Gimana ceritanya bisa sampai ke Istana Kepresidenan tuh?
2: Oke, kalau dari nari sendiri kan saya ikut berbagai sanggar tuh kak. Lumayan banyak juga, dan emang latihannya tuh kayak di weekend dan weekdays. Pulang-pulang sekolah dulu zamannya gitu kan latihan nari. Dan ada di mana pengumuman kalau ada seleksi untuk nari di Istana Kepresidenan itu. Akhirnya kayak saya ini awalnya sempet kayak mau ikut gak ya, mau ikut gak tuh gitu kan. Akhirnya kayak oh ya udah deh ikut aja, terus mama papa kayak coba dulu aja gitu kan, siapa tahu bisa. Dan di sana itu banyak banget, itu kayak literally Sumatera Selatan, seprovinsi gitu.
0: Oh itu offline ya ininya audisinya ya?
2: Iya seleksinya offline tuh gitu. Di mana ya, di gedung kesenian atau pokoknya di dekat Benteng Kuto Besar itu ada gedung. Nah di sana seleksi itu sendiri-sendiri tuh kak. Dan awalnya saya ini nggak tahu tuh siapa jurinya, karena kayak di situ saya ini sendiri kan. Emang ada teman-teman dari sanggar lain juga, tapi kan kayak dan di sana itu disiapin lagu gitu, dan lagunya random, jadi kayak
0: random
2: harus
0: ya,
2: improve sendiri tuh nari.
0: Gerakannya
2: jadi kayak
0: berarti harus ketukannya sesuai gitu ya.
2: Iya, benar banget. Itu kayak di atas panggung itu ada beberapa orang, dan mereka kayak gerakannya beda-beda, dan saya ini kayak ya udah sih let it flow aja gitu. Apapun yang saya ini nariin kayak sesuaiin aja gitu sama beat lagunya. Dan akhirnya ini kayak awalnya kayak ini sih takut-takut gitu ya, kayak nunggu tuh di sekolah pengumumannya masuk gak ya. Eh ternyata masuk, ada nama saya nih gitu waktu itu. Ya jujur seneng banget sih kayak wah mewakilin salah satu yang mewakilin Sumsel nih ke Istana Kepresidenan gitu. Dan di sana juga banyak ketemu orang-orang baru, punya teman-teman baru juga. Karena kan dari sanggar yang beda-beda tuh kan. Jadi kayak roommate baru, terus juga di itu naik bus tuh kak dari dinas gitu kan. Ketemu chairmate baru di bus gitu kan. Ini kayak banyak pengalaman banget sih yang saya dapat. Dan di sana juga ketemu presiden. Dan emang sebelumnya juga udah pernah ketemu sekali waktu kecil pas jadi Little Miss Grand Indonesia gitu. Dan akhirnya ketemu lagi di Istana Kepresidenan gitu sih.
0: Oh itu ceritanya ya. Berarti berapa banyak yang mewakili Sumsel pada saat itu?
2: Lumayan banyak sih, berpuluh-puluh orang.
0: Oke. Dan kalau berarti kalau di Jakartanya sampai ratusan ya? Atau ribuan
2: kan? Iya, karena kayak banyak dari provinsi lain juga sih kak. Iya, jadi kayak ada provinsi, waktu itu kebetulan juga provinsi Sumatera Selatan diundang juga kan di situ. Iya, jadi kayak gak semuanya diundang, tapi ada beberapa dari provinsi lain juga gitu.
0: Gimana Cahyani pengalamannya bisa nari depan presiden, ditonton rakyat Indonesia pada saat itu kan? Pas upacara ya, pas Agustusan ya?
2: Iya, benar.
0: Nah, itu kan biasa tuh orang mantengin TV tuh kan. Gimana tuh Cahyani bisa vibes-nya ketika nari di apa ya, di acara yang spesial gitu ya?
2: Oke, awalnya Cahyani deg-degan sih kak. Kan sebelum itu juga ada latihannya kan. Abis itu kayak pas latihan, wah ini kayak diliatin banyak orang. Terus itu sore kan. Dan di mana latihan sebelum waktu pas latihan di Palembangnya itu lama banget. Kayak sebulan lebih, jadi kayak gitu ada ya? Dispensasi gitu kan dari sekolah. Dan di sana itu latihannya dari jam 6 pagi ke 6 malam. Kayak saya ini harus di sana
3: harus makan di sana, istirahat di sana. Jadi kayak pagi-pagi mama anter, pulangnya mama papa jemput lagi latihannya lama banget. Dan juga di sana jujur pas tampil ada sih deg-degan dan nervous gitu kan, kayak waduh aku bakal lihat banyak orang nih gitu kan. Akhirnya enjoy aja sih, kayak ya udah jalanin aja gitu. Karena jujur Chani enjoy sih selama Chani ngejalanin semua hal-hal yang Chani lakuin karena suka gitu. Jadi kayak let it flow, apalagi pas di sana ketemu banyak orang, melihat banyak orang di sana di depan presiden gitu. Gitu sih Kak.
0: Bangga ya?
3: Iya, bangga banget. Jujur kayak proud banget sih.
0: Iya, iya. Berarti berapa lama kemarin stay di sana?
3: Sekitar untuk 1 minggu.
0: Satu mingguan ya?
3: Untuk di Jakartanya.
0: Oh, gitu. Iya. Oke, banyak ketemu teman-teman
3: iya.
0: ya. Gimana suka dukanya selama di sana?
3: Kalau sukanya ya pasti karena kayak bangga ya. Yeah. Kalau dukanya
0: capek.
3: Capek sih.
0: Capeknya ya, karena latihan.
3: Karena capek latihannya sih Kak. Yeah, karena kayak 1 bulan lebih latihan full 6 pagi sampai 6 malam.
0: Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya.
3: Yeah, kayak yeah. sekolah juga harus dikorbankan. Jadi kayak banyak susulan gitu sih Kak. Jujur kayak harus diimbangin gitu. Dan juga bersyukurnya sekolah aku ngedukung untuk hal-hal yang kayak gitu gitu.
0: Oke. Oke, kita balik lagi ke Ajeng sama Apika. Ini gimana kemarin ceritanya pas di nasional, suka dukanya gitu. Hingga akhirnya kalian menjabat. Ini sama juga, ini barengan kemarin berangkatnya.
3: Iya,
0: ya. Ini pas pulang barengan juga dapat sasaran. Gimana ceritanya di sana? Suka dukanya. Boleh Ajeng.
2: Oke. Okay. Suka dukanya, kalau sukanya itu pastinya seneng banget ketemu teman-teman dari berbagai kota, berbagai provinsi. Itu bisa kita bisa memperluas relasi juga kan. Terus dukanya itu pada saat masa karantina.
0: Kenapa?
2: Nah, di situ kita tuh pas karantina bangunnya tuh sebelum subuh buat makeup and hairdo. Jadi kadang pas makeup tuh sambil ketiduran,
0: ya,
2: sambil pegangin
0: betul.
2: Kepalanya. Terus waktu istirahatnya juga sedikit
0: berkurang
2: banget. Kita
0: ya.
2: Pernah kemarin cuman 1-2 jaman tidurnya. Habis itu bangun lagi. Mulai dari pagi sampai malam lagi, sampai tengah malam lagi. Tapi setelah karantina itu rasanya ada leganya, terus ada kayak rasa kangennya gitu.
0: Iya iya betul. Itu ya suka suka. Itu dukanya. Kalau sukanya apa?
2: Kalau sukanya tadi yang dapat teman baru.
0: Teman baru, ya,
2: baru.
0: Pengalaman baru juga gitu.
2: Kan itu pertama kali juga Ajeng
0: ikuti
2: pageant.
0: Itu di Jakarta kemarin.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Afika gimana?
1: Kalau Afika sukanya bisa ketemu teman-teman dari berbagai provinsi. Terus Afika kayak bisa lebih tahu budaya mereka gitu.
0: Betul.
1: Kan kadang ada teman tuh yang suka kayak bisa bawa aksesoris dari ciri khas mereka, dari
0: mereka,
1: ciri
0: ya.
1: Khas brand mereka gitu. Terus kayak Afika bisa jadi lebih tahu.
0: Okay.
1: Terus di sana Afika juga lebih bisa mengasah soft skill. Terus Afika bisa menjadi lebih percaya diri gitu. Terus dukanya sama sih pas karantina itu juga tidurnya.
0: Ya.
1: Itu tidurnya paling lama kayaknya cuma 3 jam.
2: Aku 2 jaman kita pengen
1: 2 jam
2: Korea itu dari malam sampai tengah malam.
1: Dari jam
2: sampai bisa sholat tahajud loh Kak ya.
1: Ya bener. Terus pas karantina abis itu pas grand final juga pas udah mau pulang ke kota masing-masing itu sedih banget.
0: Sedih
1: karena
0: ya.
1: Bakal jarang ketemu gitu. Karena kan ketemu
2: karena
1: sekali
2: yang singkat capek itu bakalan
1: iya.
2: kangen banget.
0: Benar. Apa nih yang mereka pikirkan ketika kalian menyebutkan kalian itu orang Palembang begitu?
1: Pempek
0: itu ya.
1: Pempek.
0: Saya pempek apa wisata-wisatanya gitu, enggak nanya-nanya gitu. Oh, mungkin apa wisatanya gitu ada?
1: Ada sih waktu itu satu teman Afika yang tahu gitu tentang Jembatan Ampera gitu.
0: Oh, Jembatan Ampera.
1: Iya.
0: Oke, nah gimana nih selama perjalanan kalian? Ada enggak sih sosok yang menjadi inspirasi atau motivasi kalian untuk terus berkembang begitu? Jeng.
2: Sosok yang menginspirasi dan memotivasi Ajeng itu yang pastinya kedua orang tua Ajeng. Karena mereka lah yang mengajarkan Ajeng tentang kerja keras, gak menyerah, gak mudah menyerah. Selalu mengingatkan Ajeng untuk berdoa, berusaha. Dan kerja keras, konsistensi, disiplin itu adalah kunci untuk kita terus berkembang.
0: Oke, okay. Jadi sedih ya. Mamanya sedih nih, mamanya nangis sih. Afika gimana Afika?
1: Sama sih dari orang tua juga, karena kan mama tuh kan kalau misal ngajarin tuh kan selalu kayak harus fokus gitu, disiplin sampai marah-marah terus gitu kan. Ya. Karena itu kan demi kebaikan juga kan. Jadi Afika bisa belajar banyak hal gitu dari mama, dari papa, sama dari keluarga lain juga.
0: Oke, okay. Oh gitu ya, dari orang tua lah ya untuk motivasi ya. Motivasi untuk bisa memberikan yang terbaik begitu ya. Cahyani gimana Cahyani? Perjalanan kamu sama ya?
3: Iya, dari mama papa juga. Karena kan mama papa yang dari dulu mama papa sama adek itu selalu nemenin Cahyani kemana-mana. Mau event nasional, event internasional, kayak selalu sepaket berempat pergi gitu, berangkat. Gak pernah tinggal gitu salah satunya, kecuali pas waktu Cahyani main film. Itu kayak pertama kali Cahyani ditinggal sendiri gitu kan.
0: Oh, main film apa tuh?
3: Film Dulu Muluk di Malik di bioskop waktu itu.
0: Oh, yang tahun berapa itu? Tahun berapa waktu itu?
3: Tahun syutingnya 2024, tayangnya 2025.
0: Syuting di mana tuh? Ada di Pagar Alam itu ya?
3: Iya, aku syuting di Pagar Alam.
0: Keren banget ya. Iya, ingat ya, 2024 ya?
3: Iya, 2024.
0: Oke. Nah, ini jadi dokter emang keinginan kamu ya, atau kamu kayak ada pengalaman kah atau bener apa
3: banget
0: gitu?
3: Jujur kan nggak ada tuh, mama papa kan bukan dokter. Jadi kayak emang dari Chinese sendiri mau jadi dokter, dan mama papa juga kayak dukung banget untuk jadi dokter. Jadi kayak banyak banget belajar, harus lebih ekstra sih kak. Karena kayak dokter itu susah ya, jujur kalau menurut saya ini susah banget. Mendapatkannya susah, apalagi menjalankannya. Betul. Nih teman-teman yang mau jadi dokter, wah akademiknya harus ekstra juga, harus diimbangi nih
0: non akademik sama akademik. Banget ya.
3: Iya, karena kayak saya nih waktu jadi dokter juga pas seleksi universitas pakai sertifikat juga, karena kayak mendukung juga sih kak.
0: Oh iya.
3: Iya. Oke. Okay. Ada jalur prestasinya juga gitu. Mm-hmm. Jadi dari situ baru sih keterima di berbagai universitas.
0: Oke. Okay. Sekarang semester berapa?
3: Semester 2, mau naik semester 3.
0: Wah, masih panjang perjalanannya.
3: Masih panjang banget, masih bertahun-tahun nih.
0: Masih awal banget nih tamu umur 2. Iya, oke. Tadi kita ke apa? Nari di depan presiden gitu. Terus kamu jadi atlet usu-usu tuh yang kayak berapa gitu bukan ya?
3: Iya, ada yang pakai alat sama ada yang enggak.
0: Kamu yang mana?
3: Dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Iya. Tapi yang ikut kompetisi yang mana? Dua-duanya. Oke. Okay. Iya. Itu yang paling muda. Yang mana tuh? Yang paling kamu suka lah gitu?
3: Yang paling saya nih suka itu.
0: Dua-duanya.
3: Dua-duanya sih, dua-duanya, karena kayak mirip juga sih jurusnya, tapi bedanya. Tapi yang paling saya nih suka sebelum saya nih masuk umur dewasa gitu kan, remaja gitu, karena kan jurusnya ada A, B, C gitu.
0: Oke.
3: Okay. Yang paling enak itu B, karena nggak ada lompatan-lompatan yang sangat ekstrim gitu.
0: Ya.
3: Iya, tapi pas A, jujur susah sih, karena kayak
0: kalau A tuh grade-nya lebih tinggi ya?
3: Iya, banyak gitu. Lompat-lompatnya sih kak kalau A. Iya, banyak lompat-lompat, jatuh-jatuh ke matras gitu kan. Ada sih rasa-rasa takut, rasa sakit. Tapi ya udah sih, enjoy aja, karena jadi suka gitu.
0: Oke, okay. Ada gak pengalaman-pengalaman jatuh, luka, atau apa gitu?
3: Kalau selama latihan lebih ke pengalaman capek sih, karena kayak harus latihan di siang hari gitu, harus lari. Apalagi kalau misalnya lari di lapangan atletik gitu kan, harus apa sih namanya? Aku lupa namanya apa, tapi yang jelas kayak dihitungin waktunya gitu.
0: Okay.
3: Dihitungin waktunya paling cepat berapa lama latihan naik turun tangga gitu kan, capek banget. Dan kalau jatuh pas latihan ada sih kak jatuh, karena ya itu juga proses kan, karena awalnya saya belum bisa dan diajarkan latihan terus biar jadi bisa gitu.
0: Oke, okay. Jadi ya ngelewatinya enjoy aja gitu.
3: Iya,
0: ya.
3: Bener banget. Tuh.
0: Tapi akhirnya kak bisa membanggakan juga ya dari wushu ya.
3: Alhamdulillah sejauh ini prestasi di wushunya ada juga, di nari ada, modeling ada. Di sekolah juga ada gitu sih.
0: Ada semua. Tinggal sekarang fokusnya ke dokteran sama berdua ya. Oke, Ajeng sama Afika nih, kalau kalian diberi kesempatan nih untuk berbicara kepada teman-teman berdua atau mungkin ke masyarakat luas lah gitu ya. Pesan apa sih yang pengen kalian sampaikan gitu?
2: Coba nih.
0: Ajeng boleh? Oke.
2: Dari Ajeng, jangan pernah takut untuk gagal. Beranilah mencoba. Dan maju terus hingga sampai ke garis finish.
0: Afika gimana ya Afika?
1: Oke, kalau Afika beranilah bermimpi. Karena setiap mimpi wajib diperjuangkan. Namun jangan takut gagal, karena kegagalan bukan akhir dari perjalanan, namun awal dari kesuksesan.
0: Okay, itu. Kalau dari Cahyani apa nih Cahyani? Cahyani mungkin apa ya bisa dibilang kayak memberikan motivasi lah begitu ya buat teman-teman berdua nih. Karena Cahyani juga banyak teman berdua ya, tapi apa nih ilmu yang bisa Cahyani kasih nih ke teman-teman berdua agar bisa berprestasi, jangan takut gitu.
3: Oke, dari Chinese sendiri, jadi setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
0: Betul.
3: Tugas kita itu bukan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan Bener. Kita juga punya mimpi dan cita-citanya masing-masing.
0: Bener banget.
3: Dan kita harus konsistensi untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita tersebut. Uh-huh. Jangan mudah menyerah, kita tetap harus percaya diri dan tetap semangat sih Kak, menurut Cahyani.
0: Itu ya dari Cahyani Taman Pro 2 ya. Kita masih ada satu sesi lagi Taman Pro 2, tetap terus dengerin Pro FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Sama Bro Dua, kita masih di Sore Ceria dan masih dengan tema kita mengubah mimpi menjadi prestasi. Oke, masih bareng mereka bertiga, Sama Bro Dua. Kalau dari tema ini, apa nih yang bisa kalian ambil mengubah mimpi jadi prestasi? Ajeng pernah bermimpi ya?
1: Pastinya dong.
0: Mimpi untuk menjadi orang yang lebih sukses atau kalau cita-cita Ajeng apa?
1: Kalau cita-cita Ajeng itu yang pastinya menjadi orang sukses, uh-huh, yang bisa menginspirasi generasi-generasi muda, uh-huh, yang bisa menjadi motivasi bagi generasi muda juga.
0: Uh-huh. Usahanya gimana Ajeng? Salah satunya ikutan pageant ini ya.
1: Kita juga membangun branding dulu kan.
0: Betul.
1: Kalau mau menginspirasi.
0: Benar-benar banget. Dan lebih dikenal juga. Betul. Tapi brandingnya yang positif, begitu ya. Oke, Ajeng setelah lengser dari Miss Remaja Indonesia, hal apa lagi sih yang bakal kamu lakuin Jeng ke depannya? Udah ada rencana belum nih kira-kira?
1: Kalau untuk ke depannya, kayaknya Ajeng mau istirahat dulu dari pageant.
0: Oke. Okay.
1: Karena Ajeng juga mau fokus ke perguruan tinggi nih kak.
0: Oh gitu.
1: Udah mulai lesnya.
0: Aha, rencananya mau kemana nih Jeng? Masih di Palembang ya?
1: Iya.
0: Iya, masih di Palembang ya. Ke mana? Ke jurusan apa atau jangan kedokteran juga?
1: Kedokteran.
0: Hah? Belum.
1: Kedokteran sih.
0: Sama. Maunya. Oh, maunya kedokteran juga gitu. Itu rencananya ya. Lagi break dulu sama Pro 2 ya. Oke, Jeng, harapan kamu apa nih Jeng untuk teman-teman Pro 2, Jeng?
1: Harapan Ajeng bagi teman-teman Pro 2 yang pastinya jangan takut buat mencoba hal yang baru, jangan takut gagal. Dan juga di usia muda ini manfaatinlah dengan hal-hal yang positif.
0: Betul.
1: Jangan nantinya pas di usia mulai tua itu nantinya jadi nyesel. Kenapa ya aku pas muda gak
0: pas gini? Pas kecil ngapain aja begitu
1: iya,
0: ya. Betul-betul
1: sibuk
0: banget.
1: Sibuk scroll TikTok.
0: Bener, gak produktif begitu kan. Jadi mulai sekarang atau mau berdua bergeraknya kapan lagi begitu ya. Oke, okay. Nah kalau pengen kenal lebih dekat dengan Ajeng, boleh kemana nih Jeng? Ke media sosialnya di mana nih?
1: Boleh di Instagram, Instagram Ajeng itu @ajeng_za. A nya double ya.
0: Oke, okay, itu teman berdua ya. Oke, ada yang disampaikan lagi Ajeng?
1: Udah sih.
0: Cukup ya. Afika gimana nih Afika? Apa yang pengen disampaikan ke teman-teman Pro 2 setelah dari sini nih? Kamu mau sibuk apa lagi nih?
2: Mungkin untuk sekarang sih Afika bakal fokus di sekolah dulu ya kak.
0: Mau SMA juga ya?
2: Iya, udah mau SMA, mau lulus ini.
0: Iya, iya, iya.
2: Terus sampingannya mungkin Afika mau fokus.
0: Oh sampingan ya, side jobnya ya. Iya, iya, iya.
2: Afika mau fokus yang di Yayasan Lehana Sumsel tadi.
0: Okay.
2: Mau fokus ke sana supaya makin banyak memberi motivasi bagi anak-anak di luar sana. Karena itu kan Afika juga ngasihnya tuh kayak ke anak-anak yang membutuhkan.
0: Yang kurang mampu ya. Iya. Okay.
2: Yang kalau misalnya yang ternyata ada potensi tapi nggak tahu gitu kak,
0: mau
2: arahnya
0: kemana,
2: tuh mau kemana
0: begitu.
2: Gitu.
0: Oke. Okay. Tapi sejauh ini banyak yang sudah ada mulai potensinya tuh Afika.
2: Banyak, ada 40 murid aktif.
0: Wow.
2: Kak.
0: Wow. Oke. Okay. Harapan kamu nih apa Afika?
2: Harapan Afika bahwa anak-anak di luar sana bisa memotivasi satu sama lain. Terus Afika harap juga mungkin teman-teman bisa lebih percaya diri.
0: Betul.
2: Kan? Karena Afika sekarang suka kayak lihat-lihat gitu di sosmed dengan kurangnya percaya diri. Jadi Afika harap kalian bisa menjadi lebih percaya diri.
0: Betul. Jadi keren banget sih Afika Tama Perdoya ya, walaupun udah nggak ngejabat lagi tapi tetap melanjutkan ya apa yang menjadi cita-cita Afika ini, ingin membantu teman-teman yang membutuhkan teman Pro 2 buat kedepannya tuh mereka tuh bisa menyalurkan bakat-bakatnya gitu ya. Oke, Cahyani Amelia, boleh nih Cahyani, kamu sekarang mau ngapain lagi nih atau mungkin apa sih yang pengen, motivasi apa yang mau sampaikan, harapan kamu apa nih?
3: Oke, kalau dari Cahyani sendiri ya salah satunya tuh fokus pada kuliah Cahyani untuk menggapai cita-cita Cahyani. Dan kedepannya juga doain juga Cahyani pengen masuk lagi di dunia pageant ya kak.
0: Dan amin.
3: Amin. Amin. Harapannya buat teman-teman yang pasti, teman-teman don't be scared to try new something or new experience. Uh-huh. Terus juga kalian juga harus be yourself, confident, dan jangan takut untuk mencoba sesuatu.
0: Betul.
3: Karena jadilah versi terbaik pada diri kalian.
0: Betul banget. Tadi Instagram Cahyani apa?
3: Oke, di @cahyani, i-nya double, Amelia, a-nya double.
0: Afika?
2: afika.kansania.
0: Oke, itu nama berdua ya. Kalau mungkin pengen sharing sama mereka bertiga boleh banget, silakan langsung aja follow Instagram mereka ya. Tepuk tangan dong boleh sekali lagi buat kalian bertiga nih, keren banget nama berdua ya. Obrolan kita hari ini mengubah mimpi menjadi prestasi, teman berdua. Tentunya buat kamu, mulailah sekarang teman berdua untuk melakukan hal yang positif yang bisa membanggakan keluarga kalian, kedua orang tua kalian, sehingga nanti teman-teman berdua bisa apa ya, bisa melakukan hal yang positif, yang produktif, yang nantinya juga ini apa ya, dari yang prestasi mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi masukan atau inspirasi atau jangan-jangan jadi cuan juga ya. Amin ya. Terima kasih buat Cahyani Amelia, terima kasih buat Afika Kansania, terima kasih juga buat Ajeng Mazaya Salsabila ya. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman berdua yang lagi dengerin kita ya. Selamat sore, sampai jumpa, dadah.
4: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Anong isa ka?
1: Ako ka ni Hola Nilinlungi!
0: Ha?
1: Kawa ka ni
0: Pidana? Tidak!
2: Woy nga, mancing sambil tidur.
3: Untung cuma mimpi. Eh bro, ikan belida sekarang dilindungi negara ya?
2: Gak tahu.
4: Benar banget, semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh, kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.

0: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?

0: Takut apaan sih?
1: Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di-DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
0: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan? Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

91,6 Produa FM, paling banget teman terbaik kamu. Nobody 82 ya. Ini sama-sama nyanyi, ada Soyeon, ada Espa Winter, ada juga Ip. Siapa Ip tadi ya? Udah hilang teman Produa. Oke, okay. Dan selamat sore teman Produa. Sekarang pukul 17.35. Sekarang mungkin kamu udah pulang beraktivitas ya. Macet teman Produa di beberapa tempat yang emang udah langgaran banget. Dan sembari kamu di kemacetan teman Produa, kamu bisa report aktivitas kamu buat sore hari ini. Untuk informasi seputar lalu lintas boleh banget di 0816-1106-916, atau juga bisa DM di Instagram di Produa RI Palembang. Sembari kamu nanti update informasi lalu lintas, aku juga update informasi berikut ini teman Produa. Dari WhatsApp akhirnya klarifikasi soal akun yang tiba-tiba kena blokir ya. Jadi WhatsApp ini memperimasi sedang memperbaiki gangguan yang membuat sejumlah akun mendadak masuk ke status under review atau diblokir sementara ya. Jadi Meta menyebut akun-akun yang terdampak kini sedang dipulihkan, meski penyebab pasti masalahnya belum dijelaskan. Jadi sebelumnya nih banyak pengguna mengeluhkan akun mereka tiba-tiba tidak bisa diakses dan muncul notifikasi bahwa aktivitas akun serta informasi perangkat sudah diperiksa untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan layanan WhatsApp. Jadi menurut juru bicara WhatsApp, proses pemblokiran memang dilakukan secara rutin untuk mencegah penyalahgunaan layanan. Namun mereka mengakui sistem terkadang bisa melakukan kesalahan dan berkomitmen memulihkan akun yang terdampak secepat mungkin. Jadi kalau akun WhatsApp kamu sempat masuk status under review, kemungkinan besar nih guys, masalahnya berkaitan dengan gangguan ini. Sudah ada yang ngalamin belum sih kamu?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Gabung pada Pro 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Dan hari ini akan dibacakan surah Al-Anfal ayat 1-6 dengan Qariah Husnul Khotimah. Dan tepat pada pukul 18.10 akan dilanjutkan berdua azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Kita kedatangan artis ya. Dari Prodewa Jakarta ada musisi, ada Pras. Nanti bareng hostnya Edi dan Alan. Sebelum kita gabung bareng Prodewa Jakarta, aku mau kasih dulu info Prodewa berikut ini.
1: Info Prodewa. Info Prodewa.
0: Teman Prodewa waktunya Prodewa Palembang pukul 19 bersama Ria. Dari informasi pertama, Linkin Park akan membagikan kisah bangkitnya mereka lewat film dokumenter Unsettered. Film ini menyoroti perjalanan band setelah kehilangan vokalis Chester Bennington pada 2017. Trailer film menampilkan konser di Sao Paulo 2024 dan wawancara para personil. Mike Shinoda mengungkapkan rasa kehilangan besar setelah kepergian Chester. Dokumenter ini merekam kembalinya Linkin Park bersama Emily dan Colin Britain. Unsettered yang tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 30 September, disertai album soundtrack live pada 25 September. Dari informasi lain, Maroon 5 dikonfirmasi kembali menggelar konser di Jakarta pada 5 Februari 2027. Band asal Amerika Serikat ini akan tampil dengan formasi lengkap bersama Adam Levine. Konser tersebut menjadi bagian dari tur Asia 2027. Mereka juga dijadwalkan tampil di beberapa kota seperti Tokyo, Seoul, Manila, Bangkok, dan Singapura. Harga tiket serta lokasi konser belum diumumkan oleh promotor. Informasi terbaru dapat dipantau melalui situs resmi Maroon 5. Demikian Info Prodewa Palembang pukul 19 untuk malam ini bersama Rian.

0: Music Project。Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yoi, ada kita berdua nemenin lo kembali ya di malam hari ini tentunya.
1: Yoi.
0: Seperti biasa, kalau hari apa sekarang?
1: Rabu. Rabu bro, Rabu dong.
0: Rabu jam 7 sampai jam 8 yeah. Pastinya ada MLC.
1: Yoi.
0: Sebenernya gak Rabu doang sih, Senin sampai Jumat sih.
1: Kita coba nyari formula setup yang baru ya.
0: Bener,
1: yeah.
0: Bener. Kita coba servis yang lain lah.
1: Iya yeah, bener. Biar gak itu mulu ya.
0: Bener.
1: Biar gak kayak radio-radio lain.
0: Biar nanti lu nyemesnya enak.
1: Iya yeah, bener, bener.
0: Katanya lu punya punchline yang lucu
1: banget. Ah kan? Ini dia. Serampang serimping. Jatuh kayak pantun kalau kayak gitu.
0: Aduh.
1: Tapi anyway teman berdua seperti biasa. Seperti biasa Elan dan itu gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
0: Yes.
1: Karena kita akan sama satu orang lagi.
0: Betul.
1: Cowok sayangnya.
0: Kenapa cowok, sayangnya?
1: Maksudnya cowok sayangnya yang lagi sedih kayaknya nih. Karena dia mengeluarkan single terbaru.
0: Bener.
1: Nih.
0: Bener. Dia gak cuma single aja yang dirilis, tapi sampai EP.
1: EP bro.
0: Dirilis nih.
1: Wow.
0: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang pria bernama Pras.
1: Teguh.
0: Salah. Bukan.
1: Manan.
0: Salah. Salah. Pras apalagi ya.
1: Oke nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pras teman berdua. Jadi
0: yes.
1: Buat lo yang kayaknya mau bertanya sama Pras nih, kira-kira masih di PWK apa enggak?
0: Bukan
1: atau...
0: salah, jangan
1: salah.
0: Jangan nanya ini tuh.
1: Oh iya sorry.
0: Jangan.
1: Kira-kira nanti
0: lauknya apa aja?
1: Emang lagi bisnis sih. Emang lagi bisnis. Nanti kita nanya-nanya sama Pras dan juga EP terbarunya pastinya.
0: Betul, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yoi.
0: 0811-801-05.
1: Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio kamu.
0: Yes.
1: Pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih barengan sama Elan, Edit, dan kita sudah kedatangan Pras.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Wih, luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras?
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya underscore-nya banyak banget?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama, nama Pras tuh umum ya.
1: Iya, benar. Benar.
2: Terus gue jadi waktu kemarin tuh nyobain underscore 1, ada 2, ada 3, 4, sampai 17 baru enggak.
0: Jadi itu banyak 17.
2: Jadi 17.
1: Wow. Lu harus ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi, enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Oh, oke. Okay. Yeah.
2: Mungkin lucky number gue itu kayaknya.
0: Oh, mungkin. Bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak underscore-nya panjang banget gitu kan.

0: dari nama prasnya itu cuman berapa? 5 berarti ya? S-nya kan ada 5. Berapa itu kan? Terus sekarang panjang gitu.
1: Nah, lu apal ya username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta password ya?
0: Gak usah. Sorry. Kenapa sama passwordnya? KTP boleh foto.
1: Terlalu personal. Terlalu personal. Jadi, dia takutnya deg-degan kesini kayak, waduh data diri gue mau diambil. Data personal gue mau diambil.
2: Untuk kartu keluarga?
1: Mau kita daftarin asuransi.
0: Aduh.
1: Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu, lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue sebenarnya sepedaan baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Mm-hmm. Oh, setahun setengah.
2: Malah baru banget.
0: Oh, baru banget gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh, gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Mm-hmm. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring. Kayak nge-gym tuh gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: Oh, I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan seneng naik motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Lu tuh enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lu coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lu coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Iya sih.
0: Bengongnya.
1: Iya sih. Iya kan? Bengong doang sih nunggu.
0: Iya sih.
1: Lu coba. Lu belum pernah mancing kan?
0: Belum sih.
1: Coba dah. Lu tungguin ini lempar 15 menit gak dapat-dapat tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motoran lama juga?
2: Itu agak lama kalau itu. Gue lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oh wow, oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya? Karena hobinya berganti-ganti kan, tadi dari motor terus ke sepeda sekarang gitu kan. Hobi apa lagi yang pernah dicoba?
1: Iya.
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih, kayak olahraga sih umum ya. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
0: Hah?
2: Jadi
1: gimana? Lu apa sih lu tapir ya?
2: Itu semut semuanya gue kasih nama Andrew.
1: Serius?
2: Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak beda.

0: Berarti lu harus punya ratunya dulu dong.
1: Iya.
0: Buat bikin koloni itu.
1: Technically ya.
0: Iya kan.
1: Tapi ternyata ada juga yang jual di Shopee kok. Seriusan ada.
0: Oh iya. Ada. Serius. Jual semut. Ada.
2: Ratu semut. Ini spesifik ratu semut, bukan semut.
1: Ada yang jual, benar.
2: Ada yang jual.
1: Gila. Gue juga baru ngeh. Wah, ini ternyata seru juga nih ya.
0: Iya. Benar.
2: Waktu nyari ratunya ada pingkan mambu apa kayak.
0: Beda ratu.
2: Sebagai kekasih. Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
2: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih.
2: Iya. Yeah.
0: Itu random sih.
2: Pantes temenan sama Dave lo.
1: Iya.
2: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
1: Karena kita gabut aja.
2: Bener. Lo tuh punya konten ini bukan sih yang prasmangan?
1: Iya.
2: Dave ngasih tahu.
0: Oke.
2: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
1: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
2: konten
1: atau promo enggak.
0: Oh.
1: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
1: Mau.
0: Bagus.
2: Iya kan. Siapa yang enggak mau kan?
1: Siapa enggak mau makan dibayar?
2: Iya. Siapa
1: yang enggak mau?
2: Kenyang dibayar kan.
0: Dibayar.
2: Benar.
0: Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
1: Gua tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke.
1: Okay. Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
1: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang mulai dari Jatinangor terus gua ke Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
2: Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
1: Gua dari Nangor justru mulainya.
2: Oh iya. Yeah.
1: Dari Jatinangor.
0: Wow. Asik. Berarti lu ngeband gitu ya?
1: Ya band-band kampus.
2: Band kampus. Gitu-gitu. Unpad.
1: Unpad.
2: Wede. Anak Unpad coy.
0: Unpad.
1: Zaman gua enggak ada hiburan soalnya.
2: Oh iya. Yeah.
1: Ngeband doang.
0: Benar.
1: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, yeah, benar.
2: Jatinangor Town Square tuh.
1: Ya itu
2: kan.
1: Itu hiburan termahal gitu.
2: Iya, iya kan. Jatos kan.
1: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
2: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
1: Mentok.
2: Amang ngeliatin Praja IPDN paling kan.
1: Iya.
2: Iya kan.
1: Iya. Tapi gue sih gak liatin ya.
2: Iya.
1: Masa Praja gue liatin.
2: Enggak. Mahasiswi kan. Oh, jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya?
0: Oh, wow.
2: Oke. Cukup kebayang sih. Jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan.
1: Dia Sumedang masuk.
2: Sumedang masuk ya? Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik. Benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
1: Ya.
0: EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
2: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya, pras kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak kalau translate banget.
2: Iya gitu, dong. Iya. Lu ngomong Inggris aja gue translatein. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird bareng sama
2: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Yes, dan pastinya jangan kemana-mana teman Pro 2 karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Prasnya.
0: Betul, judulnya adalah Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ah ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses, jalannya,
2: ya,
1: ya.
2: Proses lah.
0: Gokil. Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling
2: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
0: Oke. Okay.
2: Starting journaling. Jadi gue nggak nulis apapun. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 8, ada 10 totalnya. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
0: 6 lagu okay. aja.
1: Oke. Okay, gitu. Oke.
0: Okay. Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Free as a Bird, apa yang lu dapetin, bro?
2: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga nggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Dan Free as a Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin.
0: Ah.
2: Jadi ini babak barunya.
1: Oke, gue ngerti. Paham. Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
2: Yoi.
1: Trigger awal lo apa cuy?
2: Ya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
0: Oke. Okay.
2: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
0: Oke. Okay, okay.
2: Ketika gue punya masalah,
0: okay.
2: Gue harus nyari solusi nih. Gue nggak bisa diam doang.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
0: Oke. Okay.
2: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
0: Bener.
2: Hidup menyenangkan.
1: Gila.
2: Tapi kayak serius banget ya.
1: Enggak cuy, karena gue baru aja melihat salah satu ini juga, kisahnya yang Habibie tuh. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3. Lu masuk rumah sakit jiwa, lo pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lo harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lo juga sama nih.
2: Yeah,
1: lo juga akhirnya harus berkarya. Dari trigger hour lo ini.
2: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
0: Iya, butuh
2: pelepasannya.
1: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
2: Iya, betul sekali.
1: Gila. Ini dalam banget, coy.
0: Parah, bro.
1: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari Pras yang dulu juga.
2: Iya.
0: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi, tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya, kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang gitu kan.
2: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
0: Oke.
2: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain, tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
0: Oke.
2: Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
0: Yeah.
2: Dan orang punya interpretasi masing-masing.
0: Betul.
2: Tentang apa yang kita nulis kan. Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
0: Oke.
1: Okay. Oh, gila.
0: Bener.
1: Karena coping mekanisme orang beda-beda. Bener. Ya.
2: Iya, betul.
1: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
2: Ya.
0: Betul.
1: Mungkin journaling.
0: Betul.
1: Pelihara semut.
2: Iya
1: kan? Iya kan salah satunya kan.
0: Limbat mungkin punya burung hantu.
1: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Ada siapa tuh itu coping mechanism.
0: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Kita tanya juga gak dijawab kan.
1: Iya benar. Kita gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu.
0: Benar.
1: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mechanism lu, coy.
0: Alright. Oke, berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: 6 lagu. Yeah.
0: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama. Mm-mm. Judulnya apa?
2: Yang pertama itu What If. Jadi, What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
0: Oke. Okay.
2: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu. Mm-hmm. Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu. Mm-hmm. Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru. Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu. Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
0: Oke, alright.
2: Dari what if.
0: Next, yang kedua.
2: Yang kedua gue jujur lupa.
1: Oh ini ada.
0: Yang kedua adalah bentar, makanya. Kita bantu cari ya.
1: Makasih loh. Sabar cuy.
0: Worthy.
2: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
0: Mm-hmm.
2: Oke. Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya itulah penggambarannya.
0: Alright.
1: Oke.
2: Okay. Oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
0: Boleh.
1: Tenang aja.
0: Oke, okay, kita basa-basi dulu ya. Halo Ilan, apa kabar?
1: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pernah sudah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang maksudnya kayak psikis ada unsur psikisnya juga di sini ya.
0: Benar-benar.
1: Oke.
0: Berarti ada what if, worthy.
1: Pada akhirnya
0: kita akan mati.
2: Nah itu tuh terdengar kayak horor ya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi liriknya tuh justru ngomongin soal being present in the moment aja.
0: Oke.
2: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
0: Okay.
2: Istrinya itu lupa tiap hari. Dia punya penyakit,
1: dia tuh lupa tiap hari. Alzheimer gitu ya?
2: Yeah. Kayak gitu macam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin.
1: Pertama
2: kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
0: Oh wow.
2: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun. Gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan.
0: Oke.
2: Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
0: Wow.
2: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
1: Itu sering terjadi.
2: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
1: Iya benar.
2: Cuman lu lanjutin sampai beres.
1: Selesain.
2: Atau lu naik go-kart.
1: Iya.
2: Bener-bener opsinya kan.
0: Bener-bener.
2: Akhirnya gue beresin yang gue
1: ambil naik go-kart kan. Iya kan. Iya kan. Ngapain sih gue gini gitu? Ya jadi lagu dong.
2: Akhirnya gue lanjutin. Dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
1: Iya benar.
0: Iya.
2: Sepainful apapun. Bener. Malah itu yang dicari akhirnya.
1: Iya benar.
2: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal. Dan sisanya adalah Free As a Bird.
0: Oke.
2: Being loose.
0: Asik. Oke. Okay. Alright.
1: Seperti burung. Oke. Jadi emang trigger sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
0: Betul.
1: Gokil.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini yang menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
1: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang lo lagi jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi ya selain ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar, keraguan-keraguan tuh ada di situ, takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke, jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya.
0: Oke. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lu ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan, mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: Blind leading blind.

0: Bener.
1: Gimana cuy, maksudnya lu kan udah pernah di fase ini.
2: Kalau menurut gua sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun. Gua mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gua iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun,
1: sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke. Okay.
2: Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya, yeah,
2: lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya. Oke. Okay. Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak masalah.
1: Gila. Alright. Gila. Yeah. Tapi pas set boy lu lumayan lama nggak cewek itu?
2: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue gak nganggap itu fase saat boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
0: Oh.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang gak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus buset.
2: Nah itu gue menik, itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila, itu, wah. gue sih stres ya.
0: Iya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
0: Bener.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu bekerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
1: Iya. Yeah,
2: yeah, makanya kalau gue, saran gue sih udah abisin aja dulu. Baru setelah itu pakai waktu lu buat grieving, setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar. Iya, jadi jangan terlalu apa ya, kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung
1: itu
0: gitu.
1: Itu harus dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Tapi saya masih jam 8 kurang.
1: Jadi teman perdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan ya bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya dari proses lo di EP ini.
0: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh.
0: Oke.
2: Okay. Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih.
0: Okay.
2: Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah.
0: Yeah.
2: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
0: Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
0: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lu pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
0: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
0: Masa-masa
2: kayak gitu ada.
0: Alright. Oke, tapi kan ini jadi journaling lu kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lu ya journaling aja dulu atau journalnya itu udah bentuk lirik?
1: Tipek gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke.
2: Okay. Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain.
0: Iya.
2: Kan kalau di lirik bisa dibikin kiasan kayak gitu.
0: Betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Jadi nggak plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya. Berarti nggak kayak dalam tanda kutip gak sevulgar itu ya.
1: Iya benar.
0: Liriknya benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya benar. Yeah. Karena orang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu atau sekurang beruntung apapun menurut lu punya kesempatan buat memulai lagi.
1: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya. Di ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu lu percaya. Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempat kayak gitu ya? Sempat berpikir kayak gitu ya?
2: Kayaknya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi ya tetap harus kerja kan.
1: Iya bener. Jadi menyadarkan lo ada ekonomi ya.
2: Iya.
1: Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit nih kalau gini terus gitu. Iya sih bener-bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan nih di WhatsApp nih?
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Enggak apa-apa kan ditanya kan?
1: Lu enggak apa-apa ditanya. Oh iya, boleh berarti nanya.
0: Alright. Ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
1: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, asik. Rekam dari radio terus
1: gue
2: sok-sokan jadi gitu. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Oke.
2: Ya gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelum lu gitarer berarti ya.
2: Gitarer.
1: Vokaler. Drumis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu tuh SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan jurnaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak gitu.
1: Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, wow.
1: Works gak itu?
0: Enggak.
2: Orang zaman itu semua orang suka dengan
1: gua
2: nonton buat apa-apa malah
1: kasih kaset. Iya, bener sih. Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget
1: dikasih, romantis banget.
0: Dibikin lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works bener. Ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
1: Asik. Terus katanya juga itu aja Bang Per, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh Duit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Yang fotonya The Beatles.
0: Iya fotonya The Beatles.
1: Fotonya The Beatles nih.
0: Ya itulah ya. Hawa.
1: Nanya apa Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Prasuka itu apa?
1: Nah.
2: Terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
1: Okay.
2: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
2: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke. Bagus.

0: Awalnya kita lihat orang aneh.
1: Bener.
0: Bener. Otong koyol ya.
2: Otong koyol. Wow. Sama satu lagi. Gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
1: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
1: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
1: Aduh.
2: Tolong. Bener. SBY gitu.
1: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
0: Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
1: Seniman.
0: Itu? Seniman.
1: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
0: Percaya pada ku. Ya lagunya itu kan.
1: Iya, jadi iya, disinkronize iya, itu iya, kan.
0: Bener.
1: Masih di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
1: Iya kan.
2: Gue gak butuh Grammy udah.
1: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
0: Bener. Iya iya. MLC kita mau undang Pak SBY mungkin kesini nanti.
1: Boleh.
0: Iya kan, boleh kan?
1: Boleh.
0: Iya iya iya.
1: Boleh.
0: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang kesini ya. Oke boleh tuh otong koyol sama SBY ya.
1: Seru.
0: Oke oke.
1: Seru seru seru seru seru. Alright. Oke. Mungkin buat diri lu sendiri apa nih harapan lu nextnya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
0: Yo,
1: karena ada album-album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan dimananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini gue juga sangat happy.
1: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
1: Yeah. Alright. Okay.
0: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya cuy. Iya, yeah, semoga lancar.
1: Amin.
0: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Iya. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
1: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih
1: radio. Boleh.
0: Kata Pak SBY. Oh iya, boleh.
2: Ya mana? Oh iya, boleh.
0: Boleh.
1: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser
0: seluruh Indonesia. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Terus saya banyak temen gue di
1: sana. Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
0: Dia sohib banget jadinya.
1: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
0: Oke. Deket kantor gue yang dulu itu.
1: Percaya.
0: Gimana cuy?
1: Gimana ada yang disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
0: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happinessnya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
1: Betul.
2: Santai aja, keep going.
1: Benar. Santai aja, nggak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
1: Nah, itu dia, jujur.
0: Benar.
2: Divine your happiness aja.
1: Benar. Itu dia ya.
0: Dengerin nih, pras nih.
1: Itu dia.
0: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
1: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Di semua DSP ada berarti?
0: Semua DSP?
1: Ada. Semuanya. Semua DSP ada. Ada visualizer. Apa itu?
2: Visualizer. Visualizernya mulai dari minggu depan.
1: Oke.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
1: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live session-nya di YouTube. Okay. Nanti sisanya bakal gue upload.
1: Alright.
2: Setelah itu baru mulai visualizer-nya.
1: Seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
1: Alright.
0: Kalau mau follow sosial media lu di mana coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
1: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Kan kalian hitung ya. Gak apa-apa lah.
1: Gak apa-apa.
2: Effort.
0: Tapi menurut gue lu cocok sih manggung di sinkronis dengan karakter lu yang begini. Orang di sinkronis gak pernah orang biasa ya dalam
1: kutip
0: ya.
1: Bener.
0: Kalau orang-orang kayak dia nih.
1: Iya. Orang biasa mana nama username IG-nya 17 underscore-nya.
0: Iya. Dicoba. Udah ada sampai 17 kali.
1: Nah, iya. Bener.
0: Iya.
1: Oke, selain terima kasih Pras.
2: Thank you.
1: Makasih
2: banyak.
1: Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul. Buat EP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
0: Kabarin kita kalau udah di sinkronis ya.
1: Siap.
0: Calling ya.
2: Iya dong.
1: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Terus-teruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
0: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
1: Alright, bye-bye.
2: Bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
0: 2. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Salvia nemenin kamu malam hari ini. Jagain teman Pro 2, dijaga malam. Jangan galau malam-malam, tapi kalau mau galau juga enggak apa-apa. Kasih tahu lagu galau kamu malam hari ini teman Pro 2. Ke WhatsApp Pro 2 FM Palembang, DM lalu Instagram, drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Karena aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 24 untuk hari ke-5 di bulan Agustus. Palembang yang hari ini panas banget. Asli, panas super duper panas banget ya teman Pro 2. Mau menumpahkan segala kelusah kamu juga boleh banget ya. Langsung aja 0816 1106. Dan banyak banget informasi update yang bakal aku hadirkan buat kamu. Nemenin kamu juga yang mungkin lagi di jalan malam hari ini, atau yang lagi sendirian aja teman Pro 2, udah capek beraktivitas ya. Selama pagi, siang, sore, dan sekarang di malam hari, saatnya waktu buat diri kamu sendiri dulu deh teman Pro 2. Yap, sambil dengerin lagu favorit kamu di Pro 2 FM Palembang, yang bisa kamu dengarkan juga pastinya streaming melalui website di rri.co.id, juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu unduh di Play Store juga di App Store.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Malam hari ini di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Yang lagi hits, yang lagi trending diobrolin di feed media sosial kamu apa sih, teman Pro 2? Oh, jadi ngomongin ini nih, sekarang nih kan emang namanya teknologi udah canggih banget ya, teman Pro 2. Dan ada kemarin satu topik yang trending tuh gara-gara ada satu konten kreator yang dia tuh mengunggah sebuah konten dari kacamata pintarnya. Kemudian jadi sebuah konten gitulah ya. Padahal menurut si objek yang ada di dalam konten itu, dia tuh nggak ada permission, nggak minta izin seperti itu, dan minta di take down, bla bla bla, pokoknya seperti itu, teman Pro 2. Akhirnya sekarang tuh orang jadi kayak yang agak-agak paranoid ya kalau ngelihat ada orang tuh pakai kacamata. Apalagi kalau kacamatanya adalah kacamata ini ya, yang emang sekarang lagi viral banget tuh. Apalagi kan kemarin sempat ada keluaran dari Meta tuh, teman Pro 2. Meta Ray-Ban Glasses, yang mana ternyata sebenarnya kalau dipakai buat merekam tanpa izin, terus diunggah di media sosialnya Meta, di platformnya Meta, itu bakalan diblokir loh akun penggunanya, teman Pro 2 ya. Karena sekarang semakin banyak orang yang mengunggah konten, memanfaatkan orang lain, atau bahkan melecehkan orang lain. Seperti banyak video yang bertemanya tuh kayak kalau apa yang didapatkan oleh CEO-nya Meta ya. Jadi katanya banyak tuh mereka mendapatkan ada video-video temanya kayak pick up line, terus juga

sesuatu yang kayaknya emang nggak patut banget gitu. Ini namanya menyalahgunakan teknologi juga, kayak diam-diam rekam orang lain ya, terus mengunggahnya ke platformnya Meta. Nah, itu yang nantinya akan dihentikan praktek-praktek seperti ini dengan segala cara yang bisa dilakukan oleh Meta. Jadi Meta bilang kalau mereka juga bakal nindak pihak-pihak yang menawarkan jasa modifikasi lampu indikator perekaman yang juga akan menghapus iklan, unggahan media sosial, ataupun juga listing marketplace yang mempromosikan jasa tersebut, teman Pro 2. Karena dengan kecanggihan teknologi yang ada, terus dibikin untuk merekam orang secara diam-diam, dibikin konten prank, rayuan, pelecehan terhadap orang asing di ruang publik, ini benar-benar udah melanggar aturan yang ada di, sebenarnya bukan cuma di Meta ya, harusnya di semua platform media sosial atau bahkan di semua situs juga, teman Pro 2. Dan ini juga satu langkah tegas yang diambil oleh Meta gitu ya. Jadi bakal dihapus dari platformnya, teman Pro 2. Dan banyak orang juga yang akhirnya bilang, jadi sekarang tuh merasa was-was aja gitu kalau tiba-tiba ada orang asing ngajak ngobrol atau nanya-nanya, tapi dia tuh pakai kacamata pintar gitu loh, teman Pro 2. Tuh, jadi paranoid kan gara-gara orangnya seperti ini. Padahal sebenarnya ini kan untuk dibuat untuk supaya memudahkan aktivitas setiap orang ya. Jadi kayak misalnya dia gak perlu repot-repot harus buka ponsel atau mungkin ngeliat jam, semuanya bakal dipandu sama kacamata pintarnya. Tapi di satu sisi, orang menyalahgunakan teknologi kecanggihan teknologi ya seperti ini.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa. Kamu tahu nggak sih kemarin?
0: Tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Nanti ini aku bakal upload loh di media sosial. Dia bersedia atau enggak? Seperti itu teman pro 2 ya. Karena tindakan merekam seseorang tanpa izin itu berkaitan sama aturan hukum. Mulai dari undang-undang tentang perlindungan data pribadi, undang-undang informasi transaksi elektronik, kitab undang-undang hukum pidana, sampai dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Wah, banyak kan? Nah, gak main-main. Karena udah menyangkut privasi orang lain ya teman pro 2, ataupun juga hak cipta terhadap satu kegiatan. Kalau misalnya kamu merekam di satu acara misalnya seperti itu. Jadi melihat dari apa yang lagi jadi trending gara-gara seorang konten kreator merekam seseorang ya di salah satu acara. Ini termasuk salah satu event yang cukup besar juga kan teman pro 2. Akhirnya terkuaklah semua, ya tahulah netizen Indonesia, segalanya bakal dikulik abis, dikulitin abis kan. Nah, tapi kita gak usah bahas tentang si konten kreatornya, tapi kita perlu tahu juga, oh dari sini kita tahu nih, berarti gak boleh sembarangan dong kalau mau ngerekam orang, apalagi sampai wawancara terus kita upload di media sosial. Banyak negara yang sangat menghargai privasi orang lain ya, bahkan kayak misalnya kamu bikin ngambil video pemandangan terus ada wajah orang lain gitu nggak sengaja lewat di depan kamera kamu, kamu wajib banget tuh ngeblur wajah mereka, wajah orang yang lewat itu ya. Karena apa? Yaitu data pribadinya dia tahun berdua itu sampai di blur loh, atau bahkan di stikerin mukanya gitu kan, karena yaitu tadi tentang privasi seseorang ya, perlindungan data pribadi. Jadi kamu bisa cari tahu tuh terkait dengan wajah, ciri fisik tubuh manusia itu berkaitan sama data pribadi ya. Terus juga persetujuan kayak mau merekam satu kegiatan gitu kan. Terus ada lagi mengambil data orang lain, mengumpulkan data orang lain, ini juga apalagi untuk keuntungan pribadi. Menyebarkan data informasi pribadi seseorang melalui media elektronik itu juga harus melalui bantuan orang tersebut teman pro 2. Nah, semoga sih dari apa yang terjadi teman pro 2 apalagi yang emang suka banget bikin konten, apapun itu kontennya, kalau misalnya melibatkan orang lain ataupun juga satu acara atau satu gelaran, harus ditauhi dulu ya gimana sih tata caranya.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gua kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong. Mau gua pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: End of discussion.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hanya kamu di Pro 2R dari Palembang, teman terbaik kamu. Yang udah pada nonton film yang lagi hits banget di bioskop sama Pro 2 dari bulan kemarin sampai sekarang ya. Jadi ada film dengan pemeran yang sama. Jadi ada dua film dengan pemeran yang dia tuh ada di dua film ini, teman Pro 2. Ada film Odyssey, terus juga Spider-Man Brand New Day. Yeps, ada Tom Holland dua-duanya di sana ya, dengan peran yang berbeda pastinya. Dan kalau ngomongin dua film ini, juga bisa dibilang ini adalah dua film mancanegara terlaris di Indonesia saat ini yang melebihi 1 juta penonton. Yap, udah pasti ya. Nah, tapi ada yang kabar terbaru nih, ada kabar terbaru dari sutradara masing-masing film ini yang ternyata bertolak belakang banget loh. Jadi kalau film Odyssey, si Christopher Nolan dia bilang dia butuh jeda 3 tahun ya. Jadi dia bakalan hiatus dulu, bakal istirahat dulu selama 3 tahun ini karena ngegarap film Odyssey itu tuh kayak menguras banget energinya dia, semuanya tuh semuanya udah terkuras abis. Jadi dia butuh untuk memulihkan semua energinya, pikirannya dan segala-galanya 3 tahun. Udah kayak perjalanannya kayak udah kayak perjalanannya yang ada di film Odyssey itu udah 3 tahun tuh. Nah, semoga aja enggak bertambah 7 tahun jadi 10 tahun ya. Nah, itu kalau Christopher Nolan, tapi beda lagi sama sutradaranya Spider-Man Brand New Day. Jadi si Daniel Cretton ini, teman Pro 2. Ini kan sudah tayang ya. Kamu tahu enggak sih kalau ternyata dia ini enggak lagi berpangku tangan, ongkang-ongkang kaki lah ibaratnya menikmati kesuksesannya Spider-Man Brand New Day. Karena udah mencapai 1 miliar dolar loh teman Pro 2 pendapatannya ya. Dia enggak bakalan rehat kayak Christopher Nolan, tapi ya si Destin Daniel Cretton ini dia udah memulai praproduksi live actionnya Naruto. Nah, jadi proyek film layar lebar live actionnya Naruto ini garapan dari Lionsgate udah memasuki tahap praproduksi di bawah arahan sutradaranya si Destin Daniel Cretton ini ya. Jadi kalau ngelihat dari gimana proses praproduksinya, ini diawasin langsung loh sama kreator aslinya, Masashi Kishimoto ya, Masashi Kishimoto. Dan saat ini tim produksi mereka lagi aktif banget menggelar pencarian bakat global buat nemuin aktor muda yang tepat buat meranin karakter utama tim 7, Naruto, Sasuke, Sakura. Dan nantinya setelah proses naskahnya selesai, proses syutingnya dijadwalkan bakal berjalan nanti di akhir 2026 ya, buat ngejar target penayangan teatrikalnya di bioskop. Beda banget kan, Christopher Nolan dia filmnya juga udah tayang kan di bioskop, udah pecah banget ya pokoknya. Aku butuh istirahat dulu. Nah, kalau Spider-Man Brand New Day, dia juga pecah banget filmnya, tapi sutradaranya sekarang udah terlibat lagi sama garapan project lain, Tuan Pro 2 masuk pra-produksi buat live actionnya Naruto.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.
3: 91,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916. Insta

everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Bersama dengan Nadi Basalam, teman Pro 2. Kali ini ngeransumin lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, versi orkestranya ya, bersama dengan Andy Rianto. Jadi kamu kalau mungkin juga punya momen yang spesial banget sama seseorang di Kota Palembang, entah lagi riding malam-malam ya, atau datengin tempat-tempat yang penuh kenangan di Kota Palembang, pas orangnya gak ada, wah itu bakal kerasa banget sih teman Pro 2. Gak sama ya, datengin tempat tersebut lagi, tapi orangnya udah gak ada, atau jangan-jangan udah dengan orang yang berbeda nih, weh. Yes. Mengukir kenangan yang baru aja kalau kayak gitu teman Pro 2. Biar gak terjebak sama kegalauan ya, momen sama yang lama gitu, orang yang udah gak ada. Nah, karena ini adalah hari Rabu, dan tadi sempat lihat juga kalau ternyata hari ini tuh Kota Palembang ya teman Pro 2 masuk dalam daftar teratas untuk kategori kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Semoga sehat-sehat kita semua ya. Apalagi kalau teman Pro 2 termasuk juga yang sering banget beraktivitas di luar rumah, kamu yang termasuk mobilitasnya tinggi pakai kendaraan roda 2, jangan pernah luput deh pakai yang namanya masker ya, pakai masker. Aku nggak tahu ini sugesti apa gimana, aku kadang kalau pas terbangun tengah malam atau pas lagi malam-malam gitu atau pas dini hari sering kayak nyium aroma ini nggak sih, kamu kayak nyium aroma asap gitu nggak sih teman Pro 2? Nah, semoga enggak ya, semoga cuma sugesti aku ya. Aku bersugestinya kayak gitu karena kita kan termasuk hari tanpa hujan cukup lama ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu tuh sempat 40 hari berturut-turut loh teman Bro 2. Jadi selain kalau kamu di luar rumah pakai masker untuk melindungi diri kamu sendiri ya, terus kamu juga mungkin sudah merasa kurang enak badan ya, melindungi juga deh biar enggak menyebar ke yang lain. Banyak-banyak asupan air putih deh teman Pro 2, kemana-mana bawa minuman sendiri deh biar kamu tuh enggak pernah lupa untuk minum air putih ya, hidrasi terus tubuh kamu. Jangan sampai telat makan juga, perbanyak makan buah-buahan, tapi jangan berlebihan banget ya. Secukupnya, tapi jangan terlalu berlebih. Tapi paling enggak jaga imunitas tubuh kamu deh. Udah di pertengahan tahun 2026, banyak hal mungkin yang mau kamu kejar ya. Kita di bulan Agustus juga, mungkin yang mau rapat Karang Taruna, yang mau ikut perlombaan Agustusan juga mungkin tuh. Jangan sampai jatuh sakit deh.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Lebih dari tulus nemenin kamu di pukul 21.33 yang lagi mengantau siaran Pro 2 RRI Palembang malam hari ini, baik melalui frekuensi radio ataupun juga aplikasi RRI Digital. Selamat malam teman Pro 2, hati-hati di jalan ya, yang lagi di jalan. Sekarang banyak anak muda yang semakin suka baca. Bukan cuma anak muda, orang tua yang peduli banget untuk ngasih anak-anak mereka tuh buku gitu ya. Karena kemarin pas lagi ada festival buku yang ada di Palembang, itu ternyata ramai banget orang tua yang berburu buku, kayak buku cerita anak ya. Terus juga anak-anak muda yang pada ngeborong buku tuh banyak juga loh Tuan Pro 2. Jadi sebenarnya minat baca kita tuh juga cukup tinggi, cuma tergantung aksesnya kali ya. Iya dong. Tapi sayang banget nih sama informasi baru-baru ini yang ngebocorin kalau salah satu project dari Google ini malah ngancurin banyak banget buku teman Pro 2. Ratusan juta buku dalam bentuk fisik loh dihancurin. Untuk apa? Untuk melatih AI mereka. Jadi Google bareng sama Anthropic, mereka tuh ngancurin ratusan juta buku dalam bentuk fisik. Jadi ada sebuah proyek namanya Project Panama. Jadi Anthropic ini ya, mereka mengontrak perusahaan pemindaian dokumen seperti Data Machine Information Service menggunakan metode non-destructive. Mereka melakukan pemindaian overhead atau flatbed. Sementara metode destruktif, yaitu memotong buku dan memindai halaman satu persatu dengan pemindai industri yang berkecepatan tinggi. Nah, ini dipilih karena lebih efisien dan juga murah, ya. Dan mengakibatkan penghancuran jutaan buku, teman Pro 2. Dan Anthropic sendiri saat ini lagi menghadapi denda yang cukup besar, sekitar 1,5 miliar US dollar karena menyimpan 7 juta buku bajakan, meskipun pengadilan sendiri memutuskan bahwa penggunaan buku untuk pelatihan AI sebagai fair use. Nah, sementara itu, koalisi penerbit mereka juga menggugat Google atas dugaan penggunaan jutaan buku berhak cipta untuk model Gemini, teman Pro 2. Jadi katanya, aku sempat baca ada di salah satu komen ya, dia tuh bilang gini, supaya nantinya buku-buku itu kayak hanya ada di situ gitu ya teman Pro 2 ya. Bahkan tahu nggak, buku-buku itu nggak sedikit yang merupakan buku-buku klasik, buku-buku klasik yang nggak ada terbitannya lagi. Bayangin loh, buku-buku langka tuh udah hancurin terus. Diserap sama Google kayak gitu ya, dokumennya disimpan datanya sama Google, padahal itu tuh salah satu dari ratusan juta buku itu ya, salah satunya itu adalah buku-buku klasik teman Pro 2. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya dianggap serius banget ya, semoga sih nggak ada lagi buku-buku yang dihancurin teman Pro 2.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.

0: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
1: Pro 2 RRI Palembang.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Malam hari kamu di Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu. Gimana dengan hari Rabunya kamu, teman Pro 2? Hal-hal baik udah semakin banyak kamu temuin kah di sekitar kamu? Kalau gak ada hal-hal baik, semoga kamu bertemu banyak orang baik ya. Walaupun sekarang tuh lagi ramai di media sosial, teman Pro 2. Mungkin karena kita mikir kayak gini, menggunakan media sosial jadi berhak mau ngetik apa aja, mau nulis apa aja, terserah gitu ya. Tapi ternyata ini bakal punya dampak langsung loh sama kehidupan kita di real life. Kamu ngikutin gak, teman Pro 2? Ini terkait dengan satu postingan ya dari seorang pasien yang mengeluhkan 8 jam itu belum mendapatkan kamar, terus juga pada postingannya itu dia mendapatkan banyak hujatan yang sayangnya sebagian besar itu datang dari nakes ya. Dan terlepas dari berbagai perdebatan yang muncul, ini sebuah kisah yang mengingatkan kita itu pentingnya yang namanya empati. Bahkan jika itu hanya ada di media sosial ya, bahkan ketika kita gak kenal orangnya, bahkan kita gak tahu dia siapa, dan kita mungkin cuma ngelihat kayak ada satu postingan aja kayak gitu, baca terus kita sendiri gak pernah tahu seperti apa perjuangan yang orang itu udah lewatin, apa yang dia alami, latar belakang kehidupannya dia seperti apa yang dia hadepin ya. Jadi dari kisah yang cukup viral di media sosial ini paling nggak jadi pengingat kita ya, teman Pro 2, kalau dibalik setiap unggahan di media sosial, itu ada seseorang yang mungkin dia tuh lagi berjuang melawan rasa sakit, melawan ketakutan, bahkan melawan kesepian. Jadi sangat-sangat penting banget untuk kita semuanya nih, berpikir lagi dulu deh kira-kira ya sama apa yang kita ketik di media sosial sebelum kita berkomentar, sebelum kita kirim ya komentar kita, ketikan kita itu, coba dipikirin lagi kira-kira.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
5: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Pro 2 RRI.

Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 1,6 Prodo FM Palembang. WhatsApp 0816-1106-916. Instagram Prodo RRI Palembang. YouTube channel Prodo Palembang.

0: ada wisata air baru nih, sana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kamu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman bro dua, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Programa 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada, kembali untuk edisi hari ini ya. Pastinya buat edisi hari Kamis 6 Agustus 2026, Resti Chandra hadir buat kamu semua di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dari sekarang pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan program spesial. Pagi ini Resti hadir buat kamu semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di antaranya kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music yang hadir dari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus ntar lanjut lagi ya, pukul 6 sampai pukul 9 ada lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi dan juga informasi-informasi up to date buat kamu semua. Masih dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Satu jam berikutnya aku masih hadirkan buat kamu ya teman Pro 2. Nanti bakal ada obrolan di Spada yang lebih tematik lagi. Hari ini dalam rangkaian narkoba ya. Spada edisi narkoba aku hadirkan buat kamu dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anyway guys, kalau gitu langsung aja ya, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kamu akan mendengarkan 1 jam nonstop dengan lagu hits di Just More Music. Dan yang pasti aku akan hadirkan segera buat kamu ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu spesial di Just More Music yang sesaat lagi akan aku hadirkan buat kamu semua teman Pro 2. Jadi masih di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan juga kita bakal dengar untuk rangkaian acara spesial banget buat edisi hari ini pastinya sampai dengan jam 10 nanti. Dan tetap dengerin suaranya Resti Chandra. Sekali lagi aku segera hadirkan buat kamu teman Pro 2. Ini dia, ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia, yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: FM, teman terbaik kamu.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih?

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, teman produser sang penghibur. Wow, terhibur gak sih? Terhibur dong ya. Karena udah dari tadi dicoba untuk menghibur kamu ya, teman produser. Tapi ya pasti aku juga bakal kasih bukan cuma hiburan doang nih, tapi juga mau kasih info-info juga seperti biasa lah ya. Kita kalau ngomongin seputaran pagi hari, nanti aku bakal update banyak banget kabar nih buat kamu. Yang pasti yang ditunggu banget tuh kayak biasa kabar cuaca dong ya. Dan kabar-kabar terupdate lainnya juga. Dan kalau ngomongin seputaran hari Kamis, teman Bro 2 tahu banget dong kalau di Kamis ini adalah edisi spesial. Nanti kita bakal lebih intens banget untuk ngobrol seputar kayak kenakalan remaja, apalagi penyalahgunaan narkoba. Wow, itu yang marak banget ya teman Bro 2. Kita bakal bahas nanti lebih intens, tapi nanti